budaya sektor pertanian kembali membuktikan peran vitalnya sebagai tulang punggung ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan 1 2026. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga di angka 5,54% secara tahunan. Lonjakan produksi pada tanaman pangan menjadi salah satu faktor penentu utama keberhasilan tersebut. Tercatat, produksi padi di Sulawesi Utara tumbuh impresif sebesar 27,42% dibandingkan kuartal sebelumnya. Wataki selaku Kepala BPS Sulut menyebut fenomena ini sebagai berkah bagi ketahanan pangan daerah. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sekarang memberikan kontribusi terbesar terhadap struktur PDRB, yakni mencapai 21,18%. Ya, selain pertanian, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor penggerak utama dari sisi pengeluaran dengan kontribusi sebesar 2,79%. Daya beli masyarakat terbantu oleh digitalisasi pembayaran melalui Kris yang transaksinya naik hingga 50,11%. Dan terakhir, sektor konstruksi juga menunjukkan tren kenaikan yang konsisten sejak pertengahan tahun lalu. Ini didorong oleh peningkatan realisasi pengadaan semen dan pengembangan. Kami ulangi, pembangunan infrastruktur strategis di berbagai kabupaten kota di Sulawesi Utara. Saya Fanny Johanis, demikian pas jam 8.

Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Te Radio 88,6 MHz.

7 Kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung 7 orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada 7 orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari 7 kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

ngasih deh informasi ya soal budaya, di mana satuan tugas Satgas TNI menunggal membantu desa ke 128 Kodim 1302 Minahasa terus mengenjot pembangunan infrastruktur dengan mengerjakan talut di pinggiran jalan desa Watuline, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara pada Selasa 5 Mei 2026. Pembangunan talut menjadi bagian dari sasaran fisik program TMMD ke-128 yang bertujuan memperkuat konstruksi jalan sekaligus meningkatkan keamanan bagi masyarakat. Talut dibangun sebagai penahan badan jalan untuk mencegah longsor dan pengikisan tanah terutama saat musim hujan. Dan Komandan Satgas TMMD ke-128 Kodim 1302 Minahasa, Letkol Bonaventura Ageng FS, menegaskan kalau pembangunan talut ini ada peran pentingnya dalam menunjang kualitas dan ketahanan jalan di tengah dikerjakan. Dan dia juga menambahkan pelaksanaan TMMD di wilayah Kecamatan Belang terus berjalan dengan semangat gotong royong antar personel TNI dan masyarakat setempat. Kehadiran Satgas TMMD diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan sekaligus memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan warga di daerah sasaran.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Sobude masih tetap dengan terang terus dan masih di nyiur melalui pagi ya di Perempat Manado dengan informasi untuk sahabat budaya. Ya, yang dulu nyaris ditinggalkan sekarang berdiri dengan membawa wibawa baru. Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara bangkit bukan hanya diperbaiki tapi diangkat jadi simbol kebangkitan peradaban daerah. Selama hampir 40 tahun ya, museum ini berjalan tanpa sentuhan berarti dan kondisinya memprihatinkan. Malahan sempat dapat catatan keras dari pemerintah pusat kalau harus layak direhabilitas total atau dipindahkan. Titik baru itu datang ketika pemerintah Provinsi Sulut dibawa kepemimpinan Pak Julius Silvianus. Gubernur Pak Julius Silvianus mengambil langkah tegas, bahkan tambal sulam, melainkan revitalisasi total dengan anggaran lebih dari 14 miliar. Dituntaskan tepat waktu pada Desember 2025 lalu. Hasilnya sekarang sudah terlihat ya, wajah museum berubah drastis, lebih modern lagi, lebih layak, lebih berkelas. Tapi kekuatan utama tidak berhenti di bangunan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bongkar cara lama pengelolaan museum. Koleksi-koleksi bersejarah tidak lagi hanya dipajang, tapi dikonservasi, dikurasi, dan dikelompokkan secara tematik. Narasi permanen disusun ulang, tajam, edukatif, dan disajikan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris ya. Jadi museum ini sekarang berbicara, tidak lagi diam. Dan pengunjung bukan cuma melihat benda, tapi bisa memahami cerita, perjalanan sejarah, dan identitas Sulawesi Utara secara utuh. Dan dari sisi strukturnya, bangunan juga dipastikan aman dan kokoh. Hasil pemeriksaan pasca gempa menunjukkan tidak ada kerusakan struktural, cuma penyempurnaan minor dalam masa pemeliharaan. Langkah besar ini juga akan mencapai puncaknya pada 12 Mei 2026 nanti. Saat peresmian yang direncanakan dihadiri Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, menandai bahwa kebangkitan ini bukan hanya penting bagi Sulawesi Utara, tapi juga dalam landscape kebudayaan nasional. Revitalisasi ini mengirim pesan jelas bahwa pemerintah hadir bekerja dan mentuntaskan. Di bawah kepemimpinan Pak Julius dan Wakil Gubernur Pak Victor, pembangunan bukan hanya sekedar soal fisik dan angka ya. Ini tentang pengembalian kehormatan sejarah, memperkuat identitas, dan memastikan warisan budaya tidak hilang di telan zaman. Dan Museum Negeri Sulawesi Utara sekarang bukan lagi ruang sunyi dan terlupakannya. Ini sudah menjadi panggung baru di mana tempat sejarah hidup dan masa depan dirancang.

0: jam 9 waktu Indonesia.
1: Sahabat budaya, di hunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau. Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai, pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hentakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
2: Lalu di tanong beliau ada tadi namanya minta batang ai.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan mimin batara.
2: Gitu nih, hutang kesalahan ada, dia kue, dia mau sigar, sudah sigar, kita janji dulu lah, nggak sudah untuk kita janji 3 hari 3 malam, dan mau sigar kita ada akan seperti batang ai baharago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan, mayang pinang, tambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
3: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orang itu sigar, pejangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan, itu lagi dalam tanungnya, Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
3: Nah, habis itu kita kembali ke batang ayan. Itu batang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian petutuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangin, ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayangi, ini Pak pengganti, penghurupi, penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ai. Memutari langgatan, yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
3: Itu mak, kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin gelap, di masukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rapi kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lantai yang di Jurung Kepatanti itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini panabusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih, nah bahwa ini panabusi penghuni. Jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
3: Hanya di kami ini baik kalau penyakit itu kada mau kantong lah. Artinya kada mau anakan ke situ, Pak. Urusan memukul rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Maka cewek habis tampung kesan utama.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di desa Terajak dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
1: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
2: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung, gulai. Orang Kidung dangan bilangnya, bubur gulai.
2: Ya, lain lubuk, lain ikan. Lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, masih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah labu sama pisang itu kan, masak sudah sama santannya apa gulanya apa, masak sudah semua, baru kita ngambil anu itu bumbunya tuh, baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah pulike manis, pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, campur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelah, itu kan dibaca dulu. Ada kan caranya itu kan, kalau orang Kidung ladi, bilang orang, bergaris-garis kan, nah, harus ikut garisnya itu kan. Sama kita membelah begini sambil sudah kita membaca sama dia.
3: Labunya kalau dipotong sembarangan, kenapa, Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan yang orang tua, bukan buah sembarangan. Tentang kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu. Ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang. Jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati. Gak bisa hidup kembali kan.
2: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya, ini ya, labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, ada, hanya mengikut aja itu.
2: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan. Mana orang mau nanya, biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau, bilang orang takut punggok, belum cukup umur meninggal sudah.
2: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulat itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
2: Dikisahkan Nenek Mastura, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru terasa. Bukan waktu kita hidup pun ini kan, enggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang, yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin enggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
4: Ada pernah terjadi.
1: Tapi dulu bukan baru. Dulu.
4: Itu yang berat, tuh bilang.
2: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
3: Kita gak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kemarin, kakak kayak orang tidak
5: sering. Tahu sedikit aja. Dari kan lah nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa. Jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
2: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
0: Kena orang meninggal itu pasti utama itu ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda ini, melihat saja, menyaksikan aja, perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun, ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan, bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi, mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi, bubur tadi itu, bolehkah atau enggak, ya. Nah, ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Nah, putus lah. Karena takutnya nanti orang tua tidak ada. Yang meneruskan itu tidak tahu sama sekali. Hilang lah, ini susah lah.
2: Itulah bubur dangan. Kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Promot Panado Suara Budaya Kawanua, jam 9 waktu Indonesia Tengah, masih di Nyirumawi pagi. Dan pagi ini mungkin Suara Budaya yang ada sementara Smokol ya, bagus karena bahas juga mengenai kuliner. Dan tepatnya cookies yang biasa dijajahkan setiap hari di pasar, yang tentunya cookies tradisional. Yang cookies yang satu ini yang tak kalah nikmat juga ya. Ada satu cookies yang dibalut dengan daun pisang. Ya, tolong tahu kalau cookies dari daun pisang itu ada palampa, ada nogosari, dan tentu saja ada lemet. Jajanan tradisional yang masih bertahan di era modernisasi. Di tengah maraknya kue modern dan dessert kekinian, kue tradisional seperti lemet singkong ini tetap punya tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Lemet dikenal sebagai jajanan sederhana berbahan dasar ubi kayu atau singkong, dipadukan dengan gula merah dan santan, kumbungkus daun pisang, baru kukus sampai masak atau matang ya. Aroma khas daun pisang ini yang terpadu dengan manisnya gula merah yang menciptakan cita rasa yang autentik dan sulit tergantikan. Dikutip dari laman id.wikipedia.org, secara historis lemet ini bagian dari kuliner rumahan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain di Nusantara. Makanan ini juga dibuat sebagai cemilan keluarga atau sajian saat acara tradisional. Selain mudah dibuat, bahan-bahan juga sangat dijangkau, dan buat cookies satu ini jadi simbol kearifan lokal dalam memanfaatkan hasil bumi sederhana dan jadi hidangan lezat ya. Mungkin sahabat budaya yang baru pemula mau bikin lemet, sangat gampang. Ini mau bantu bagikan deh resep lemet ubi kayu. Ada siapkan 500 gram singkong parut halus ya, baru 150 gram gula merah diserut, 2 sendok makan gula pasir, itu opsional, dan setengah sendok garam, sendok teh, setengah sendok teh garam, 100 mg santan, daun pisang secukupnya. Baru DP cara buat, parut tuh singkong, kompres sedikit DP air, campur dengan gula merah, gula pasir, garam, dan santan. Baru aduk sampai jadi adonan. Nah, baru habis itu bungkus dengan daun pisang yang sudah dilayukan. Boleh sabu deseraho di kompor ya. Boleh juga jemur. Baru kukus selama 40 sampai 50 menit atau sampai masak. Baru angkat kong sebelum disajikan. DP nilai gizi dan keunggulan lemak ini sebagaimana dilansir dari laman hellosehat.com. Singkong sebagai bahan utama lemet mengandung karbohidrat tinggi, bisa dapat menjadi sumber energi. Selain itu, gula merah yang punya kandungan mineral seperti zat besi dan kalsium dalam jumlah tertentu dibandingkan jajanan modern yang banyak mengandung pengawet, lemet ini tergolong lebih alami karena dibuat dari bahan segar tanpa tambahan zat kimia. Dan menariknya, sahabat budaya, tren makanan tradisional yang sekarang mulai naik kembali, terutama karena banyak orang mencari makanan yang lebih rumahan, lebih alami, dan bernuansa nostalgia. Jadi, lemet pun punya peluang besar ya untuk dikembangkan jadi produk kuliner modern tanpa kehilangan identitas tradisionalnya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi.

Agatha, terima kasih Saubudi yang masih tetap setia dengan Torang terus. Di Perempat Manado, dingin lebih pagi, tidak terasa ya. Saya Fani menemani Saubudi ya. Dari jam 5 subuh tadi sampai jam 9 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Sadi kiri terus memakiri New Rumah lebih pagi di si hari ini sampai di jam 10. Untuk itu saatnya saya Fani bertugas semua pamit dari ruang dengan Anda. Karena yang mau ganti Pak Wawu, so ada ya. Ada kekehen yang mau bertemang di jam 10 sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar masih dengan lagu-lagu Nusantara, juga dengan acara menarik lainnya di New Rumah lebih siang yang bisa diikuti di 88,6 FM atau di 11.88 AM dan yang mendengarkan juga di streaming RRI Digital. Jadi tetap dengan Torang terus dan sambil menjalankan rutinitas di hari ini, semoga menyenangkan dan salam kompak dengan Torang di Perempat Manado. Salam budaya, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur melambai siap, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu dilihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

Kembali lagi dari Jalan Adi nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Selamat pagi menjelang siang untuk sahabat budaya. Senang sekali terombak beberapa ulang ya tentunya di program lanjutan Perempat untuk perjalanan New Normal Lambai Siang. Setelah tadi sahabat budaya sudah dihibur dengan lagu-lagu pilihan dan juga ada Wafan yang sempat teman ngomongnya di New Normal Lambai Pagi. Ini melanjutkan sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 3 sore nanti ya. Tentunya dengan acara-acara menarik yang sudah disiapkan di sini. Perempat kebersamaan akan diawali dengan musik dan informasi. Dan beberapa informasi seputar budaya dan pariwisata akan hadir untuk torang di siang hari ini. Dan akan dilanjutkan di pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan teras UMKM. Selepas itu ada Torang Deng Torang, program request spesial lagu pop Manado. Sampai di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah dan akan dilanjutkan dengan Suara Budaya Nusantara. Siaran berjaringan bersama RRI Pro 4 Jakarta tentunya. Siapa yang menjadi host ya? Yang akan tandem bersama RRI Pro 4 Jakarta dan apa topiknya. Makanya terus bersama kami tentunya di FM 88,6 MHz Pro 4 Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz dan juga melalui streaming RRI Digital. Dan tentunya untuk musik dan informasi di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, informasi awal yang ingin mau kasih ke sahabat budaya ini berkaitan dengan pariwisata ya. Di mana dari rri.co.id, pariwisata Samarinda mulai bergerak di tengah tekanan biaya transportasi. Sahabat budaya, Badan Pusat Statistik BPS Kota Samarinda mencatat indikator sektor pariwisata menunjukkan perkembangan positif pada Maret 2026. Perbaikan tersebut tercermin dari meningkatnya tingkat penghunian kamar hotel berbintang di kota tepian yang menjadi salah satu ukuran aktivitas kunjungan wisata maupun perjalanan dinas ke daerah. Kepala BPS Kota Samarinda, Suprianto, menjelaskan tingkat penghunian kamar hotel berbintang pada Maret 2026 tercatat sebesar 48,68%. Angka ini mengalami kenaikan 0,69% dibandingkan Februari 2026 yang menandakan adanya peningkatan permintaan terhadap jasa akomodasi. Nah, secara tahunan pertumbuhan hunian hotel juga terlihat cukup signifikan. Nah, ini kalau dibandingkan dengan Maret 2025, tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Samarinda meningkat sebesar 12,17%. Menurut Suprianto, kenaikan ini menunjukkan aktivitas perjalanan ke Samarinda mulai bergerak lebih baik. Mobilitas masyarakat yang meningkat, baik untuk keperluan bisnis, pemerintahan maupun kunjungan keluarga, dinilai turut menopang pertumbuhan sektor perhotelan di ibu kota Kalimantan Timur tersebut. Dikatakan Suprianto bahwa selain tingkat hunian kamar, BPS juga mencatat rata-rata lama menginap tamu hotel berbintang pada Maret 2026 mencapai 1,45 hari dan indikator ini menjadi salah satu gambaran pola kunjungan wisatawan maupun pelaku perjalanan yang datang ke Samarinda. Nah, kalau ini dibandingkan dengan Februari 2026, rata-rata lama menginap memang sedikit mengalami penurunan sebesar 0,03%. Namun bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun kemarin, rata-rata lama tinggal tamu hotel masih mencatat kenaikan 0,13%. Suprianto menilai peningkatan tingkat hunian hotel menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha jasa akomodasi di Samarinda. Kalau dibandingkan Maret tahun kemarin, tingkat penghunian hotel berbintang di Samarinda mengalami kenaikan cukup baik. Meski demikian, BPS mengingatkan pemulihan sektor pariwisata belum sepenuhnya lepas dari tantangan eksternal. Kenaikan biaya transportasi, terutama transportasi udara, serta tekanan harga global masih menjadi faktor yang berpotensi mempengaruhi pergerakan wisatawan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, dan sahabat budaya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai platform seni seperti Art Jakarta Gardens tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga mampu meningkatkan ekonomi budaya di Indonesia. Ia mengatakan potensi ekonomi dari sektor seni rupa sangat besar karena karya seni memiliki nilai jual yang tinggi. Baik di dalam negeri maupun di pasar internasional, dikatakan bahwa selain edukasi, ini meningkatkan ekonomi budaya karena potensi ekonomi budaya itu sangatlah besar, di mana karya-karya seni rupa harganya juga lumayan. Setidaknya ini dikatakan usai peresmian Art Jakarta Gardens 2026 di Hutan Kota Plataran, Jakarta Selatan pada Selasa 5 Mei kemarin. Dicontohkan di tingkat internasional ada karya seni yang bernilai sangat tinggi, seperti lukisan Salvator Mundi karya Leonardo da Vinci. Lukisan tersebut diketahui mencapai sekitar 450 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 6,5 triliun rupiah. Ya, karena menurutnya karya seni rupa Indonesia juga telah memiliki nilai yang signifikan, tentunya dengan beberapa karya mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Meskipun masih ada juga karya yang lebih terjangkau bagi masyarakat, di mana karya-karya seni rupa Indonesia itu ada yang harganya sudah ada sampai 85 miliar, ada yang sudah di atas 10 miliar banyak ya. Dan dia menambahkan perkembangan seni rupa Indonesia tentunya memiliki potensi besar untuk melahirkan seniman kelas dunia. Pemerintah berharap akan muncul seniman Indonesia yang mampu sejajar dengan nama-nama besar seperti Picasso, Gustav Klimt, dan juga Edvard Munch. Presiden Direktur Plataran Indonesia Anastasia Sri Handayani juga menyoroti penempatan pameran Art Jakarta Gardens di Hutan Kota Plataran karena menurutnya hal tersebut merupakan langkah yang tepat. Ia menjelaskan bahwa Plataran memiliki program kampanye Home of Peace yang mengusung konsep ruang terbuka, terutama untuk menghadirkan ketenangan dan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Dikatakan juga Plataran mengikuti program yang disebut Home of Peace dan dalam program tersebut menghadirkan pengalaman seni di luar ruang keseharian untuk menumbuhkan mindfulness.

Sahabat budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu no yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, sahabat budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini no yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

0: Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Tora masih musik dan informasi di sesi yang terakhir sebelum nanti Tora beralih ke acara Teras UMKM untuk Sahabat Budaya. Dari RRI.co.id, Kalimantan Timur menawarkan beragam destinasi wisata menarik yang sangat cocok dijadikan lokasi staycation hemat anggaran untuk mengisi libur panjang di 14-17 Mei 2026. Lokasi-lokasi ini mencakup wisata bahari, hutan tropis hingga daerah budaya yang mudah dijangkau dari kota-kota utama seperti Samarinda dan Balikpapan. Pemilihan destinasi yang tepat menjadi kunci agar liburan tetap maksimal meski dengan dana terbatas. Ada 5 rekomendasi tempat pelesir yang ramah di kantong bagi warga Kalimantan Timur. Di antaranya ada yang namanya Pulau Beras Basah yang menjadi pilihan utama bagi pencinta pantai pasir putih dan aktivitas snorkeling. Destinasi ini dapat ditempuh dalam waktu sekitar 3 jam perjalanan darat dari Samarinda menuju pelabuhan di Bontang, di mana Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Spopar, Kota Bontang, secara berkala memantau tarif sewa kapal kayu agar tetap stabil bagi wisatawan. Kemudian bagi yang ingin menginginkan ketenangan di tengah hutan, Bukit Bangkirai di Kutai Kartanegara yang menawarkan pengalaman menginap di cottage kayu yang asri. Kawasan yang dikelola oleh PT Inhutani ini memiliki fasilitas ikonik berupa canopy bridge atau jembatan gantung setinggi 30 meter, di mana wisatawan disarankan melakukan reservasi lebih awal karena kapasitas penginapan sering penuh saat peak season. Next ada Pantai Pangempang di Muara Badak yang merupakan lokasi favorit untuk berkemah dengan pemandangan matahari terbenam yang memukau. Area ini juga dikenal dengan ekosistem mangrove yang unik berdasarkan penelitian dari Universitas Mula Warman. Biaya sewa lahan tenda di sini sangat terjangkau menjadikannya opsi paling hemat untuk rombongan anak muda. Desa Budaya Pampang juga menawarkan pengalaman edukasi mengenai tradisi suku Dayak di Samarinda Utara, di mana para pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan tari tradisional yang rutin digelar setiap hari Minggu sore. Nah, tentunya berdasarkan platform Jadesta dari Kemenparekraf, Desa Pampang terus didorong untuk memenuhi standar pelayanan wisata yang berkualitas. Pantai Manggar di Balikpapan adalah destinasi yang dikelola langsung oleh pemerintah kota, sehingga transparansi tarif retribusi sangat terjaga. Akses menuju pantai ini semakin cepat berkat keberadaan jalan tol Balikpapan Samarinda, dan di sekitar kawasan ini tersedia banyak pilihan penginapan harian dan kuliner pesisir yang terjangkau bagi keluarga. Nah, Sahabat Budaya, mengingat momen libur panjang seringkali muncul atau memicu lonjakan pengunjung, masyarakat dihimbau untuk tetap merencanakan perjalanan dengan matang. Persiapan logistik yang mandiri dan pemesanan penginapan dari jauh-jauh hari, ini sangat disarankan untuk menjaga kenyamanan selama berwisata.
1: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebur. Bukan nyanyi tulo-tulo, mari kita nyanyi yuk.

0: gede lagi,
1: gede lagi.
0: Jangan pusing-pusing mau
1: gitu. Gede lagi.
2: Berantem ini yang enggak penting.
1: Gede lagi.
0: Oh,
1: gede lagi. Gede mi.

0: Ya, terlangsung masuk di kabar berita Sahabat Muda, dan untuk kabar berita kali ini yang dikutip dari rri.co.id, di mana kawasan transmigrasi tidak cukup hanya menyediakan lahan garapan dan hunian bagi warga. Tanpa dukungan layanan transportasi yang memadai, terutama angkutan perintis, masyarakat transmigran beresiko mengalami keterisolasian yang berdampak pada terbatasnya mobilitas ekonomi, sosial, serta akses terhadap layanan dasar. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029, di mana pemerintah menargetkan pengembangan 45 kawasan transmigrasi yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Namun hingga kini dukungan transportasi umum di banyak kawasan tersebut masih belum tergarap optimal. Sebaran kawasan transmigrasi mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Di Sumatera misalnya pengembangan berlangsung di Selaut Aceh, Muara Takung, dan Lunang Silaut untuk Sumatera Barat, Lagita untuk Bengkulu, dan di sejumlah kawasan di Sumatera Selatan seperti Kikim dan Telang, hingga Batu Penumang di Kepulauan Bangka Belitung. Di Kalimantan sendiri kawasan transmigrasi meliputi Rasau Jaya dan Sekayam Entikong di Kalimantan Barat, Lamuntida dan Hub di Kalimantan Tengah, Cahaya Baru di Kalimantan Selatan, Kerang Kalimantan Timur, serta Salim Batu di Kalimantan Utara. Di mana wilayah Timur Indonesia juga menjadi fokus mulai dari Selaparang, NTB, Tasife Tomandeo hingga Kobalima Timur, NTT, dan berbagai kawasan di Sulawesi Barat, Tengah Selatan, Gorontalo, dan Tenggara hingga Morotai, Bacan, Klamone Segu, Salor Muting, dan Senggi di Maluku Papua. Di mana Sahabat Budaya, data Perum Damri tahun 2024 menunjukkan angka bus perintis baru melayani 37 kawasan transmigrasi di 12 provinsi. Artinya masih ada banyak kawasan yang belum terhubung layanan transportasi reguler. Sejumlah rute yang telah beroperasi antara lain Kendari, Pinango, Sulawesi Tenggara, Batu Parigi Lambanan, Sulawesi Barat, serta beberapa rute di Gorontalo dari Terminal Dunggigi menuju Bukit Harapan, Puncak Jaya, dan Sidomukti. Di Sumatera sendiri, layanan tersedia di Pangkalan, Brandan, Tanijaya, Sumatera Utara, serta berbagai rute penghubung desa transmigrasi di Jambi dan Kepulauan Riau. Sementara di Maluku dan Papua, konektivitas diwujudkan melalui rute Ambon Tutuk Toklu, Tobelo Trans Sukamaju, Sorong Klasari, Jayapura Senggi, hingga Merauke Kurik. Meski demikian, masih ditemukan pembukaan kawasan transmigrasi baru yang belum disertai prasana jalan, memadai maupun layanan transportasi umum. Warga memang memperoleh rumah layak dan jaminan kebutuhan hidup awal, tetapi mobilitas menuju sekolah, pasar, fasilitas, kesehatan maupun pusat administrasi masih menjadi tantangan. Di mana keberadaan angkutan perintis memiliki dampak luas. Dari sisi ekonomi, transportasi memungkinkan petani membawa hasil panen ke pasar yang lebih besar dengan biaya logistik yang lebih rendah, sekaligus menjamin distribusi kebutuhan pokok, pupuk, dan alat pertanian dengan harga yang lebih stabil. Nah, dari aspek sosial, transportasi membuka akses menuju sekolah, layanan kesehatan, dan kantor pemerintahan, serta memperkuat konektivitas antar pemukiman transmigrasi, di mana mobilitas yang lebih baik juga mempercepat proses adaptasi sosial masyarakat baru dengan lingkungan sekitar. Selain itu, Sahabat Budaya, angkutan umum membantu efisiensi biaya rumah tangga karena lebih murah dibanding kepemilikan kendaraan pribadi, sekaligus menghemat waktu tempuh di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Dan dalam skala lebih luas, kehadiran layanan transportasi menjadi indikator integrasi wilayah ke jaringan pembangunan nasional. Jalur angkutan reguler berpotensi memicu tumbuh pesat ekonomi baru di sekitar kawasan transmigrasi. Menurut Joko, integrasi perencanaan kawasan transmigrasi dengan jaringan transportasi regional akan mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan warga transmigran dalam jangka panjang. Dengan berbagai fungsi strategis tersebut, layanan angkutan perintis bukan hanya pelengkap infrastruktur, melainkan instrumen vital yang menentukan keberhasilan program transmigrasi baik dari sisi ekonomi, sosial maupun pemerataan pembangunan wilayah. Tentunya Sahabat Budaya, tanpa transportasi yang terjangkau dan keberlanjutan, tujuan besar transmigrasi untuk membuka pusat pertumbuhan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat beresiko sulit tercapai. Dan sebaliknya, dengan konektivitas yang kuat, kawasan transmigrasi berpeluang menjadi motor pembangunan baru di daerah.
1: 88,6 FM 11.88 AM

0: Aku udah cari.
1: Bocok sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh? Kita suka baku-baku kirim, Dang. Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini Dang. Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telpon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, okay. tunggu nih. Halo. Bukan mbak pesan ke sini ya, mbak pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Dan sahabat Bria saat ini tolong so masuk di teras UMKM di menit yang ke-23 tentunya dari jam 11 siang yang dikutip dari rri.co.id. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah tantangan global dan perubahan perilaku konsumen, UMKM kini menunjukkan kebangkitan yang signifikan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi digital. Di mana transformasi digital menjadi kunci utama dalam perkembangan UMKM, dan dengan hadirnya berbagai platform seperti Tokopedia, Shopee, dan GoFood, pelaku usaha kini dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik. Hal ini akan membuka peluang besar tentunya bagi UMKM untuk meningkatkan penjualan dan memperkuat daya saing. Tidak hanya itu, pemanfaatan media sosial juga menjadi strategi efektif dalam pemasaran produk, di mana pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM juga terus mendorong digitalisasi UMKM dengan berbagai program pelatihan, pendampingan, serta bantuan akses permodalan. Hal ini tentunya bertujuan agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang di era ekonomi digital. Di mana sahabat budaya, UMKM mampu menghadirkan produk yang berkualitas dan sesuai tren yang memiliki peluang besar untuk berkembang. Penggunaan teknologi dalam produksi seperti otomatisasi dan juga yang sederhana hingga sistem manajemen berbasis digital juga membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Dan meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi seperti keterbatasan literasi digital, akses internet yang belum merata, serta persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan UMKM secara berkelanjutan. Dari pasti dengan semangat inovasi dan pemanfaatan teknologi, UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk terus bangkit dan menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional tentunya.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

0: Hai wau, tumben ngana ini. Biasa tajelia jawa kerja sambil jawa dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Terkir ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Tapi yo nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman. Kita mau repa pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.
3: Delapan delapan koma enam FM 11,88 AM

Iya, dan Sobat Gria saat ini sudah 43 menit melintas dari jam 11 siang. Lanjut lagi torang tentunya di kesempatan siang hari ini. Untuk Sahabat Budaya Mobaku Iko ya, nanti ini ingatkan jangan lupa untuk request lagu Pop Manado di jam 12 sampai di jam 2 siang nanti. Tapi sekarang torang masih di teras UMKM dan masih ada beberapa informasi yang ini hadirkan. Kali ini dari rri.co.id, di mana kenaikan harga bahan baku plastik dalam beberapa waktu terakhir menjadi tantangan serius bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di mana plastik yang selama ini menjadi komponen penting dalam pengemasan produk, kini mengalami lonjakan harga akibat berbagai faktor, mulai dari naiknya harga minyak dunia hingga gangguan rantai pasok global. Kondisi ini berdampak langsung pada biaya produksi dan margin keuntungan pelaku usaha, di mana para pelaku UMKM dituntut untuk lebih adaptif dalam menyikapi situasi tersebut agar usaha tetap berjalan dan kompetitif. Di mana ada 7 tips yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala akibat kenaikan harga plastik, di antaranya, UMKM dapat mulai mempertimbangkan penggunaan bahan kemasan alternatif seperti kertas, kardus, atau bahan ramah lingkungan lainnya. Selain mengurangi ketergantungan pada plastik, langkah ini juga dapat meningkatkan citra usaha sebagai bisnis yang peduli lingkungan. Kemudian pembelian bahan baku plastik dalam jumlah besar dapat menekan harga per unit. Strategi ini bisa dilakukan dengan perencanaan stok yang matang agar tidak mengganggu arus kas usaha. Pelaku usaha juga disarankan untuk aktif membandingkan harga dari berbagai pemasok. Tidak menutup kemungkinan terdapat supplier yang menawarkan harga lebih kompetitif atau skema kerjasama yang lebih menguntungkan. Mengurangi ukuran atau ketebalan plastik tanpa mengorbankan kualitas dapat menjadi solusi juga, di mana desain kemasan yang lebih efisien juga membantu menekan biaya produksi. Dan jika kenaikan biaya tidak dapat dihindari, penyesuaian harga jual menjadi opsi realistis. Namun langkah ini perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan daya beli konsumen. UMKM dapat memanfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi baik dari segi produk maupun kemasan, di mana nilai tambah seperti desain unik atau konsep ramah lingkungan dapat menarik minat pasar meskipun harga sedikit lebih tinggi. Dan berbagai program bantuan, pelatihan, dan subsidi dari pemerintah maupun komunitas bisnis dapat dimanfaatkan untuk membantu UMKM bertahan di tengah tekanan biaya produksi. Kenaikan harga plastik memang menjadi tantangan nyata, Sahabat Budaya, namun juga membuka peluang bagi UMKM untuk berinovasi dan bertransformasi. Tentunya dengan strategi yang tepat, pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dalam situasi yang dinamis tentunya.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Nyur Melambai siap. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

Ya, dan sahabat budaya, tepat di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, orang sudah masuk di kabar berita dan ini kutip dari rri.co.id. Kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melalui bidang kekayaan intelektual melakukan kegiatan resertifikasi terhadap sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Manado pada Selasa kemarin. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat standar pelayanan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan kekayaan intelektual atau KI, sehingga pengelolaan pusat perbelanjaan tetap selaras dengan regulasi yang berlaku serta mampu memberikan jaminan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen. Tim pelaksana dari bidang kekayaan intelektual dipimpin oleh Riddle Strengel Tumbel yang bersama anggota tim lainnya melakukan serangkaian tahapan penilaian secara menyeluruh. Proses resertifikasi ini tidak hanya bersifat administratif, tapi juga menitikberatkan pada evaluasi kondisi nyata di lapangan. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan verifikasi lapangan guna menilai secara langsung operasional pusat perbelanjaan, dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen untuk memastikan kesesuaian dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, dilakukan pula penilaian terhadap implementasi kebijakan terkait perlindungan kekayaan intelektual, termasuk upaya pencegahan peredaran produk yang melanggar hak cipta dan merek dagang. Koordinasi aktif dengan pihak pengelola pusat perbelanjaan turut menjadi bagian penting dalam kegiatan ini, dan melalui komunikasi yang intensif, tim memperoleh data dan informasi yang akurat sebagai dasar dalam proses penilaian. Pendekatan kolaboratif ini juga mendorong terciptanya pemahaman bersama mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dalam mendukung iklim usaha yang sehat dan berdaya saing. Berdasarkan hasil sementara, secara umum pusat-pusat perbelanjaan di Kota Manado telah menunjukkan komitmen dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya terkait optimalisasi penerapan perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan usaha. Hal ini mencakup peningkatan pengawasan terhadap produk yang diperdagangkan, serta penguatan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi KI. Kegiatan resertifikasi ini berlangsung dengan lancar dan mendapatkan dukungan penuh dari pihak pengelola pusat perbelanjaan. Sikap kooperatif yang ditunjukkan menjadi indikator positif dalam upaya bersama meningkatkan kualitas pengelolaan pusat perbelanjaan yang profesional dan juga taat hukum.

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program apa?
1: Oh, so pindah, Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan. Ini, Dang. Bodoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mbak pesan kuki sini ya, mbak pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Oke, dan Sobat Budaya masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Apa kabar ngoni ini hari ya? Ini mau informasikan cuaca Kota Manado dan sekitarnya ini lumayan ya, lumayan panas. Tapi yang pasti bersahabat ya untuk Sobat Budaya yang aktivitasnya di luar lapangan. Dan juga untuk Sobat Budaya yang saat ini sementara mendengarkan di luar Kota Manado dan sekitarnya, yang ada di Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan juga Heni mau menyapa yang ada di luar daerah yang sementara menyatu hati dengan toran di sini ya. Yang sementara Bapak dengar melalui FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz, dan juga yang sementara Bapak dengar melalui streaming RRI Digital.

Apa kabar yang ada di luar daerah juga yang sementara Bapak dengar? Biasanya sering gabung di sini. Apa kabar Torangpe? Ciguria yang ada di Jakarta. Pak Srispati yang ada di NTT. Kak Ma yang ada di Masamba. Ya, Ica yang ada di Boni. Mbak Nasrun, ya apa kabar yang ada di Sulawesi Tengah? Kalau nggak salah ya. Pokoknya sama-sama yang ada di luar daerah yang sering bergabung juga. Yang mau bergabung melalui SMS, WhatsApp, dan juga di layanan TikTok. TikTok Pro 4 yang dibuka dan TikTok pribadi aku buka juga ya.

Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan.

0: Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

Ya, dan Sobat Bilia saat ini sudah 20 menit terlintas dari jam 12 siang. Yang mau baku Iko silakan seperti yang dijanjikan tadi, untuk yang mau bergabung, mau request lagu bagi-bagi salam, bisa melalui SMS, bisa juga melalui layanan WhatsApp, dan juga bisa di live TikTok Perempat Manado dan di live TikTok aku sendiri ya. Aku lihat-lihat dulu siapa yang sudah gabung di sini.

Okay, ada novel yang katanya mau request lagu dari Randy Lapian. Judul nanti host pilih akan Jo. Lagu ini for keluarga di Kawangkoan. Oh, keluarganya novel di Kawangkoan ya. Oke. Okay. Iya, mudah-mudahan tersampaikan ya. Nanti ini pilih lagu yang mana yang asik mau dengar di siang hari ini ya. Next, ada siapa lagi yang bergabung di siang hari ini? Dicek-cek dulu di live TikTok ya.

Iya, ada Capricorn juga yang request lagu dari Ever dengan Nyanda Adah ya. Ini saya siapkan di sini, ditunggu Jo. Mau salam Jo buat Pak Rivo, ada Pak Vero dan Ibu Yulen. Yulin ya, oke. Kok jadi Yulen sih? Ibu Yulin katanya oke. Terima kasih juga untuk Capricorn alias Bung Kristianus Rame. Ya, ini nama-namanya agak berubah nih kalau di live TikTok ya. Next ada Gemini. Ini namanya siapa nih Gemini? Terima kasih yang stay, ada MC Atox juga. Gemini katanya mau request lagu dari Trio Bougainville. Selamat jalan Jo sayang. Buat kekehe nikmat bertugas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ada MMR2 underscore yang baru gabung juga, selamat siang ya. Di sini ada juga yang sudah gabung, ada Williams, ada Cancer, Ion Ahak ya. Ada siapa lagi nih? Ada Gemininya masuk di sini juga. Ada Yusmadi SE juga, ada pesona mama mantan ini dong. Ada Ed Putra underscore Duanoto, ada Jema 06 juga, ada Bung Jefferson Talahatu. Apa kabar? Bung Sami Senduk juga ya. Sebentar lagunya karena sudah 3 di sini ya. Sebentar saya bacakan. Ada Bung Deni, ada Eping, apa nih berpacu dalam melodi. Ada Sami Senduk dengan host kita Sota Lupa Akang. Enggak apa-apa, sering-sering nih. Iya sebentar ya untuk Rampe Ibu, karena di sini so 3 lagu, jadi ini batasi 3 lagu nanti di sesi berikutnya. Masih lumayan panjang sampai di jam 2 siang, jangan takut lagunya tidak mau terputar ya.

0: Sip, kamu pernah dengar nggak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong, Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.

0: Hai, Wawu, kiapana ini? Dapelia murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterain.
2: Eh, Wawu, daripada ngana kurang dadapelia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau, po.

0: Oke, terima kasih tinggal aku bagus yang sadir ya dari penampilan Tri Bougainville. Selamat jalan Jo sayang. Antar patoran di menit yang ke-39 dari jam 12 siang. Oke, masih di Torang Ting Torang kesempatan siang hari ini. Selamat siang yang baru bergabung Ting Torang di sini dan terima kasih tentunya yang selalu setia Ting Torang di sini ya. Ini lanjut lagi untuk request berikutnya. Selamat siang untuk Mem Femi yang coba gabung lewat live TikToknya aku ya. Bigi jaring dia, ding dia. For semua-semua yang tergabung di Radio Prompat ya, oh fans setia Prompat ya. Salam kata dari Mem Femi untuk hostnya, terima kasih. Ya, salam buat yang ada di grup ya. Grup apa? Grup war-war ya. Kalau disebut satu persatu banyak, grup war-war ya. Oke, terima kasih. Iya, selamat siang Bung Acel yang juga sudah gabung di live TikToknya aku ya. Ada Lee Owai yang katanya siang hari ini mau request lagu Cincin Kaweng. Buat siapa nih Bung Lee Owai ya? Salam-salamnya ada gak ya? Ada Mbak Rahma, lagunya Mita yang sayang mungkin bisa di jam 4 ya. Karena itu bukan lagu Pomanado nih. Ada Ibu Foni Kaligi, selamat siang juga Ibu Foni ya. Iya, itu lagu Ambon, gak bisa ya. Iya, kebetulan ada yang request lagu Piggy Joring Dia, jadi gabung aja ya untuk Mbak Rahma. Ada Mem Femi yang request lagu ini ya, Piggy Joring Dia. Ada Gideon, Sabarara, katanya dego-dego tua Joka ya. Oke, sabar pasti mau diputar ya. Aku mau ke SMS yang sudah masuk, yang sudah gak sabaran diputar lagunya ya. Ibu Syulce, Ibu Syulce lagi. Yusya, dari Perumgeria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Minasa Utara. Mau request lagu Punung Ding Dusta yang nyanyi Kini Mamahit. Mau kirim buat Ibu Lina di Warukapa. Selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat. Ada kiriman lagu dari Ibu Yusya, selamat pada ingat jenis. Semoga terhibur buat penyiar, terima kasih. Untuk Ibu Yusya yang sudah bergabung ya.
1: Putar kiri kanan, 1, 2, 3 atau langkah. Torang menyanyi
0: lagi. Silakan Cancer, lagu apa ini? Langsung saja judulnya ya. Jangan kita dang lagu, langsung jo request lagu apa.

Oke, dan sekali lagi yang senang dengan lagu-lagu Pop Manado bisa gabung di sini sampai di jam 2 siang nanti. Baik yang ada di Kota Manado dan sekitarnya, yang ada di luar Kota Manado dan sekitarnya, yang ada di Minasa Utara, Minasa Selatan, Minasa Tenggara. Juga yang sementara Bapak dengar, yang ada di luar daerah, yang kebetulan orang Manado sih, tapi kerjanya di luar daerah ya. Jadi kangen mau dengar satu lagu-lagu Manado sambil batamang ngonipe makan siang. Ini mau babales lepas beberapa lagu berikut ini.

0: Schulze.
1: Aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi kue kita dah cari-cari ini. Apa rek tu kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh karu kue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
2: Oh, so pindah reen.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh, daratan ini dang. Bodoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Sabagudaya, patung kuda Paldua Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung kuda Paldua tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Paldua, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Paldua. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Paldua, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

Masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Pompas Suara Budaya Kawanua. Ini coba balik ulang Purngoni di siang hari ini membuat Tamanguni P siang hari tentunya yang sementara makan siang. Yang ada berbeda dari tempat tugas, yang ada berbeda di perjalanan ataupun yang lagi berbeda dorang bilang lagi di lorong ya, lorong mana ini? Yang pasti bukan lorong maut, Kang. Yang santai-santai, yang juga sudah kembali berkutat dengan segala aktivitasnya. Ya, ini mau salam-salam dulu yang ada di live TikTok Rompat Manado ya. Ada di Owai, Julita Rompas, Rituan, ada Putra Bengsol, ada Nihils, ada Ali, ada Sofiems, ada GG underscore Rumokoits ya, ada Naomi Elaina, ada Oma Kura-Kura. Aduh, Kura-Kura ini ada Oma ya. Kura-kuranya pakai tralala lagi ya. Ada Ferdital, ada juga Bobby Talun Talun Seke, ada Yolanda Ujafar, ada Baba juga ya. Ada Rituan, assalamualaikum. Salam kenal dari Muara Bungo Jambi hadir. Halo Bung Rituan. Jack Knight juga, ada DB120MA ya. Ini Roman nih tulisannya ya. Selamat siang juga. Makasih Oma, sayangi aku. Apa di sini enggak pilih-pilih, mau old mau young ya, yang penting gaul, orang bilangnya gaul-gaul dang tuh. Maksudnya Oma ada TikTok, berarti Oma-oma gaul, Kang. Oke, yang coba gabung juga di live TikToknya aku. Waduh, sudah panjang di sini ya. Momponi malun salah, nanti mau pilih Akang lagu Pop Manado yang asik yang bagus ya. Ada UKM Aneka Jaya yang minta di kalau tenda biru enggak bisa ya, Bu Foni. Kalau tenda biru nanti di jam 4 karena sekarang spesial lagu Pop Manado ya. Pasti tenda birunya di Sirat Nasari kan. Jadi sebentar di jam 4 atau di jam 9 malam ya. UKM Aneka Jaya, selamat siang. Salam dari Kutai Timur ya. Salam balik dari Kutai dari Manado untuk Kutai Timur ya, yang ada di UKM Aneka Jaya. Tadi kalau enggak salah mau request lagu apa nih ya? Sebentar. Oh ya, Arang Tampurung. Arang Tampurung so stay di sini, jadi tenang aja pasti mau putar, Kang. Ibu Ana Febiani, ada juga lama juga yang penting lagu Manado. Oke. Ada Tupai Balap. Kira-kira kalau Tupai Balapan gimana ya? Ada Sulman Khan juga. Ada Hardor 19 ya. Ada Putra Bengsol, salam kenal dari Gorontalo, salam kenal balik dari Perempat Manado ya. Rituan, titip salam sama alumni PPAP Jambi Sulut 1996 Merapat Jo. Oke. Terima kasih Bung Rituan. Oma Bastei di Bandung, Jawa Barat. Oke, apa kabar Bandung, Jawa Barat? Ada Nuken, Oto Sotabrak. Hah? Oto Sotabrak boleh, salam dari Ternate. Aduh, kira ini Oto Sotabrak ini dong. Oto so sambar stokang, kalau oto so tabrak enggak ada stokang. Ada Salman Khan ya, ada Gledi, salam kenal dari Sulawesi Tengah. Terima kasih. Ada yang bergabung juga, ada Faye, ada Melan, Gagiwu, ada Naomi Elaina. Ya, pokoknya semua-semua ya. Terima kasih untuk kebersamanya. Ini baca dulu untuk SMS yang masuk di siang hari ini ya. Yang enggak ada Pak Yoto. Vero Tinggogoy, apa kabar Keke Heni? Baik sekali. Ndak bobok siang? Bagaimana mau bobok siang kalau sementara siaran, Kang? Semua mengantuk ini semua yang badengar. Gaga bukan jaminan. Salam buat Elis di Bitung Winenen, Melani di Wonasa, Bunda Sekar Singkil Julita Rompas. Si Maitang Koko Bitung yang sementara kasih makan. Au. Balik Koso Tiger dang. Keke Heni makace, bye Vero Tinggogoy. Terima kasih Bung Vero yang sudah bergabung di siang hari ini ya. 1, 2, 3, atau langkah. Oke, yang standby lagu berikutnya nanti Heni baca, tenang. Masih kurang lebih 1 jam ke depan sampai di jam 2 ya. Jadi Heni mau ke lagu Dego-Dego Tua dulu, Memori Motor Matic tadi Bung Sami yang request ya, yang direrer. Ada juga Sherly, Gaga Bukan Jaminan. Spesial untuk Sahabat Budaya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi,

Iya, gagah bukan jaminan dari Sherly sudah hadir tentunya menemani suasana siang sahabat budaya yang terus setia dan toran di sini di FM 88,6 MHz perempat suara budi kawanua AM 188 kHz maupun yang sementara berdengar melalui streaming RRI Digital. Terima kasih juga untuk yang masih terus setia di live TikTok perempat Manado maupun di live TikToknya aku ya. Saya baca dulu yang baru gabung, tadi belum sempat dibaca yang sudah gabung di Perempat Manado. Ada Salman Khan, Sofiems, ada Ayu Rauf, Melan Gagiwu, Naomi Elaine, ada Yolanda Ujava, Rama Steven, ada Nima juga ya. Leo Girl, Agnes, makasih pencinta Perempat ya. Rama Steven dari Sorong Papua hadir katanya. Makasih Bung Rama Steven, salam buat yang ada di Sorong Papua dari RRI Manado ya, khususnya Perempat ya. Ada Bung Ridwan, request di dermaga. Siapa nih? Bukan dari Grace Mamahit, kayaknya dari Koni Mamahit deh. Oke, dari Bung Ridwan katanya sekilas info channel Perempat Manado suaranya bening dan jernih sekali. Oke, terima kasih untuk informasinya. Ya, karena kemarin sempat kresek-kresek gitu ya. Ada dari Gladys, salam kenal dari Sulawesi Tengah, titip salam sama Om Velki Baranga. Oh, ini apanya nih? Keponakannya Gladys ya. Salam buat Om Velki Baranga katanya. Oke. Yuken ya, Otoso Sambar bukan Otoso Tabrak ya. Salam dari Ternate. Oke deh, titip salam, salam. Oh iya, sudah dibaca tadi. Bung Revandi Arungan Ganteng, kenapa nih senyum-senyum dari tadi? Ada Ranks underscore Gus yang sudah gabung juga. Ada Majerin Iin juga ya, dan aman di sana, aman dong. Siapa yang bilang enggak aman di sini ya? Yang minta lagu Cika Cinta, Cika Cinta dia maksudnya Latifah Hakim, tapi sebentar itu bisa di jam 4 ya atau di jam 9 malam nanti. Kalau untuk jam sekarang itu khusus untuk lagu-lagu Manado. Wes. 10.000 iya dong. Pecah 10.000, makasih. Revandi, oke, makasih like-like-nya ya wes, banyak sekali. Ada Jerry Natko juga, ada Nana Manggarai ya. Aku tadi belum sempat kirim langsung di udara nih ya.

Oke, lanjut lagi. Selamat siang Non Henny. Ini Bu Esti Tuna, mau request lagu produk Manado. Mau salam buat orang-orang rumah ya. Ada Pak Mus Daud. Halo, apa kabar Pak Mus? Salam kangen ya. Lama anda apa ya berkunjung ya. Mudah-mudahan sehat-sehat. Ada Meilin, DP Tampia, Sartono, Deng Feni, ada Cucu Ichiro. Terima kasih, selamat siang Tora Nintora. Makasih juga untuk Tora Ibu Esti yang ada di Tuna. Ada juga selamat siang Kak Heni, Julita Rompas, Kiniar Tondano. Mau request lagu Caca Lapian, kita di, kita pediri Forngana. Aduh, ancor ya. Buat Kak Heni, makasih buat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya, Judita mau kirim salam buat 3 orang spesial, Ibu Yusya di Kolongan, Pak Vero di Pumoro, ada My Love Sami Senduk. Oke, okay, ini also open-open ini Kang, di Rere, love you always. Buat Kak Heni, makasih buat siang torang, deng torang. Tuh, dengar Bung Sami ya.

Oke, selamat beraktivitas untuk Revan di Erungan Ganteng yang sudah gabung juga di sini. Susan underscore 81 yang baru bergabung juga ya. Baiklah, terang langsung ke lagu-lagu yang sudah di request dan Heneka kembali selepas 3 lagu berikut ini untuk Sahabat Budaya.

Sahabat budaya, kelaper tart merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelaper tart berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelaper tart diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelaper tart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelaper tart.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Iya, Caca Lapian sudah hadir dengan kita pediri for ngana ya. Cuma for ngana, nyak for orang lain. Dengar bebay orang rerer nih. Dan 45 menit melintas dari jam 1 siang. Selamat siang yang baru bergabung dengan toran di sini ya. Ada Bravo 85, ada Sori Londok 5, Sudarwin Raden, ada Vira Mongi 25 juga. Iya, dan juga ada Maureen Skuntak yang baru bergabung juga. Ada Hidup Apa Adanya dulu nih nama-nama Kang. Aprilia 20, Mr. Andika. Bang Bodong, Kaligawe juga yang sudah gabung. Iyang Padilla juga, ada Mimi juga ya. Dan tadi ada siapa yang gabung di Perempat Manado? Oh ya, Bang Ridwan, request di Dermaga katanya. Ya, nanti saya putarkan lagunya. Ada juga, iya. Eci yang baru bergabung, ada Tison juga ya. Tadi ada Jane Maybe yang katanya minta lagu Manado tapi lagu yang agak goyang-goyang gitu ya. Biar kita gak ngantuk juga, semangat aktivitasnya tentunya. Bung Acel, selamat bergabung siang hari ini. Acel underscore Lin 7 juga, ada Uma juga yang bergabung ya. Terima kasih yang masih stay, ada Majerin Iyin, ada Nunung, ada Fonik Kumalun Salah ya. Bung Sami juga yang setia ya. Dan apa kabar juga ada torang P ibu Anda yang ada di seputaran Suaan, Cimei yang ada di seputaran Bitung, ada Ibu Sara yang ada di seputaran Banjar juga ya. Ada torang P Nur yang ada di IT juga yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Ini mas salam-salam juga, apa kabar yang ada di Jalan Roda? Katanya di Jalan Roda itu suka mendengarkan Perempat ya. Sukses semua-semua yang lagi beraktivitas di Jalan Roda ya. Semoga lebih banyak pengunjungnya. Dan terima kasih yang terlalu setia dengan Torang.

0: Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Oke, dan sobat Bedah, ini akhirnya sampai di sini dulu topik obrolan sama tentunya di Torang-Torang untuk kesempatan kali ini ya di edisi Rabu lembaran yang ke-6 di bulan Mei 2026. Terima kasih sekali lagi untuk yang sobat gabung di sini, sobat yang ramai di acara ya, dan pastinya untuk yang belum sempat gabung request lagu sebentar lah, bisa sama Bung Stanley di program Nyiur Melambai Sore, dan nanti di jam 2 kita akan bergabung dengan RRI Program 4 Jakarta untuk Suara Budaya Nusantara. Ini pamit, rompisa untuk waktu dapat ulang lain waktu, lain kesempatan.

0: Kompas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.
2: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, dan kali ini Abang Po, seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo bakal ajak Abang Po jalan-jalan ke Nusantara, kita ke Medan ya, ke RRI Medan tentang eksistensi panggung opera Batak. Nah, di sana sudah ada rekan saya, Bang Marlon Mateus. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang, Horas.
2: Horas, Mpok Nova. Apa kabarnya, Mpok Nova?
1: Kabar baik, cantik, tetap belam-belam.
2: Cakep.
1: Gak pantun.
2: Gak pantun.
1: Bang Marlon, apa kabar?
2: Sehat juga dong, Mpok.
1: Alhamdulillah, itu yang penting ya. Medan gimana cuacanya hari ini?
2: Mendung-mendung adem aja nih, Mpok.
1: Widih, mantap
2: Jakarta
1: lah.
2: Jakarta gimana, Mpok?
1: Sama kayaknya. Tapi biasanya Jakarta tuh tiap sore hujan mulu.
2: Waduh, kena banjir ya.
1: Ya jangan dong. Baru beberapa hari yang lalu ini kayaknya. Oh, iya, dan kita harapannya hujan sih boleh ya, tapi jangan intensitasnya jangan itu ya. Oke dah. Udah ngupi belum nih? Makan siang pastinya dulu ya.
2: Udah dong, Po. Udah dong, Po ya. Yang belum makan nih.
1: Iya. Kayak ini gitu ya, kayak ngingetin udah makan belum gitu ya.
2: Belum ya.
1: Oke deh, Bang Marlon. Hari ini kita menghadirkan, saya takut salah ini kepanjangan namanya. Menghadirkan siapa, Bang Marlon?
2: Ini kita menghadirkan Marvenas MC Hombing.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Ini adalah guru seni budaya, terus juga sutradara seni pertunjukan, sekaligus juga penggiat seni budaya, ya khususnya Bang.
1: Oke, keren dong pastinya ya.
2: Nanti kita panggil Bang Hombing aja, Mpok ya.
1: Oh, Bang Hombing.
2: Iya, okay, karena siap. Marga itu kan kalau di Batak jadi kayak suatu kebanggaan.
1: Oh,
2: gitu,
1: bener,
2: ya
1: bener. Iya. Berarti kalau Bang Marlon?
2: Simanjuntak.
1: Oh, Simanjuntak. Jadi panggilannya bukan Bang Untak, bukan?
2: Oh, jangan dong.
1: Enggak ya, katanya Bang Hombing.
2: Oh, tambah J-nya aja satu, jadi Bang Juntak gitu.
1: Bukan. Oh, Bang Juntak, bukan Bang Huntak gitu ya.
2: Nanti ada.
1: Oke, dah kalau gitu siap. Ya udah, Bang Marlon sudah hadirkah di studio Bang Hombingnya?
2: Sudah dong.
1: Sudah hadir, kalau begitu tanpa berlama-lama ngobrol dulu aja. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya, Bang ya. Oke, silakan ngupas tema dulu barangkali sama Ngombing ya. Silakan, Bang Marlon.
2: Oke, saya hari ini ya.
3: Oke, sehat luar biasa Bang Marlon ya.
2: Jadi kita mungkin bicara mengenai kesibukan Bang Ngombing aja dulu sekarang ya. Sekarang masih mengajar, Bang?
3: Ya, kalau saya pagi biasanya jadi guru gitu, mengajar.
2: Kalau malam jadi?
3: Kalau keluar dari pembelajaran, ya biasanya menjadi pelatih teater, opera Batak lah biasanya kita sebut ya kan. Baik aktor juga pemilik komunitas opera Batak, itu biasanya kegiatan saya sehari-hari. Begitu Bang Marlon.
2: Ini udah berapa lama sih Bang di opera Batak ini?
3: Kalau untuk opera Batak, untuk ke komunitas saya sendiri yang saya bentuk sudah aktif kurang lebih 4 tahun. Tetapi kalau saya sendiri sudah kurang lebih 19 tahun aktif di opera Batak ini. Kalau saya ya
2: 19 tahun.
3: Iya.
2: Sejak umur berapa itu jadinya tuh?
3: Semenjak SMA sebenarnya saya sudah mulai aktif dalam kebudayaan, berkesenian opera Batak ini begitu.
2: Waktu itu SMA-nya di mana?
3: Kebetulan saya SMA itu Bang Marlon di Siantar, Pematang Siantar, ada namanya SMA Seminari Menengah.
2: Di kotanya itu ya?
3: Iya, di kota ya, betul-betul di kota. Di
2: kota.
3: Iya. Di jalan apa namanya? Udah lupa karena udah belasan tahun yang lalu, udah 20 tahun ya, 20 tahun lebih ya.
2: Tapi kalau dulu berarti ngikut ke komunitas orang lah ya, bukan komunitas sendiri ya.
3: Betul.

0: Pindah tugas kan dulu dari mana? Dari Siantar.
1: Dari Kota Medan pernah ke Mandailing.
0: Oh.
1: Jadi karena Mandailing itu Bataknya beda dengan saya, iya, jadi tidak bisa mengembangkan opera Batak. Jadi karena di sana bahasa pun saya bisa menyesuaikan diri kan, karena opera Batak Toba ini cenderung kita menggunakan ada Batak lagu-lagu ataupun upasa-upasanya semuanya ke arah Batak Toba begitu.
0: Mereka pun kalau nonton nanti, wah apa yang dibilang
1: sekawan ini? Iya,
0: ngapain aku datang ke sini?
1: Jadi kalau di sana di daerah ya otomatis kita membuat jadi hanya opera aja, pertunjukan teater rakyat. Jadi konsepnya.
0: Oh, jadi walaupun waktu itu di Mandailing tetap ada.
1: Tetap, betul. Jadi
0: bukan opera Batak.
1: Belum. Iya, betul. Kita mengubah konsepnya tetap opera teater rakyat begitu.
0: Teater rakyat ini menyeluruh secara umum atau jadinya Batak Mandailing waktu
1: itu? Kalau yang namanya teater rakyat biasanya apa seperti teater bangsawan apa yang ada di sekitar begitu, yang di sekitar kita begitu.
0: Tapi ngomong ini ya Bang Kakak, yang mau bergabung ya silakan teleponnya ingat jangan ke nomor pro 4 ya, kita ke nomor yang ujungnya 6, jadi di 0 8463116 yang biasa kan 3115 ya. Kalau misalnya itu ke nomor yang biasa di 0811614 4248 gitu. Dan ngomong-ngomong kita hari ini acara yang membahas tentang eksistensi panggung opera Batak ya Abang Kakak. Dan juga tentunya Abang Kakak nanti kalau misalnya mau bersapa-sapa dengan Bang Sihombing ya, atau Bang Hombing aja lah biar lebih akrab ya.
1: Betul. Iya bisa-bisa.
0: Bisa silakan telepon ke nomor yang ada di sana gitu. Atau kalau misalnya ke Jakarta kemana tuh Pok? Teleponnya no, Pok?
2: Ke Jakarta nanti bisa di 0213504510 atau di 0812114928.
0: Baik, nah ke situ Bang Kakak. Ya gak kecepatan tuh Pok, bilangnya Pok.
2: Di Jakarta pasti udah pada hafal dong ya, soal Jakarta tiap hari kan ya.
0: Oke. Jadi Bang Venas, kita kembali lagi ke pengalaman Bang Venas yang di Mandailing tadi ya. Di Mandailing emang gak ada orang Batak kita ya, Batak Toba gitu?
1: Tapi mereka sudah agak sedikit bergeser, maksudnya pemahaman tentang bahasa Batak Tobanya pun mau mereka sudah kurang begitu.
0: Oh.
1: Nah, jadi tidak bisa dipaksakan juga begitu tentang opera Bataknya. Dan lagian kan kita harus melihat juga ketika pertunjukan gitu kan, kita harus melihat pasarnya di mana, bagaimana bentuknya, bagaimana siapa yang melihat, siapa yang datang, nah, harus menyesuaikan supaya karya kita itu bisa dinikmati orang. Ya kan? Nanti kalau berbeda ya pasti kalau contohnya tidak sesuai dengan pasar mereka ya, kita tidak punya penonton begitu.
0: Pesan yang ingin kita sampaikan juga tidak sampai.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi ngomong-ngomong ini mungkin yang harus diketahui juga oleh masyarakat Indonesia yang gak cuma Batak. Ya. Jadi yang namanya Batak itu sebenarnya ada terbagi-bagi lagi ya Bang.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau dibilang Batak nih banyak macamnya. Batak apa
1: benar,
0: dulu
1: benar,
0: nih?
1: Benar.
0: Batak Tobaka, Batak Mandailingka, Batak Tapanuli Tengah, Batak apa tuh kita sebutnya? Batak Bolga?
1: Iya, iya. Angkola,
0: Batak Angkola,
1: iya, Simalungun,
0: Pak, iya,
1: Simalungun, iya.
0: Jadi kalau misalnya ada satu orang yang bisa bahasa Batak, nah ini belum tentu dia nanti ke Batak Mandailing dia bisa berkomunikasi dengan lancar gitu Bang ya.
1: Betul.
0: Walaupun mungkin ada beberapa kata di bahasa Batak Toba dengan Mandailing yang sama gak sih Bang?
1: Sebenarnya sih bisa banyak. Beberapa bahasa ada atau ada hanya perbedaan bahasanya begitu. Ada beberapa kata dengan Simalungun juga seperti itu, dengan Simalungun, dengan Karo mungkin tergolong sangat banyak itu perbedaannya ya.
0: Karo sama jauh kali ya.
1: Jauh kali ya, tergolong jauh. Kalau ke Simalungun paling dekat sebenarnya kan.
0: Oh, Simalungun sebenarnya.
1: Iya, kalau Batak Toba ya. Dan memang yang kita bahas hari ini kan tentang opera Batak. Walaupun dibilang opera Batak, langsung kita ingat bahwa yang dimaksudkan adalah opera Batak Toba.
0: Batak Toba, nah itu ya, Bang Kakak ya. Mungkin
1: begitu.
0: Iya, nanti yang mendengar jangan nanti bertanya.
1: Betul.
0: Iya. Takutnya nanti yang bertanya ini malah bertanya Bataknya Batak Mandailing. Jadi ini kita kerucutkan lagi ya, ke Batak Toba. Walaupun di judulnya cuma opera Batak aja gitu ya. Karena memang sangat luas sekali Batak gitu. Nah kalau misalnya bercerita mengenai pengalaman Abang tadi, itu benar.

0: awalnya gimana sih makanya tertarik? Kalau dulu kan kayaknya orang suka ngeband gitu ya, zaman-zaman dulu ya. Iya, iya. Ini kenapa kok malah ke kebudaya gitu?
1: Ya sebenarnya karena di tahun 2019 ke bawah, uh-huh, dulu ada Kominfo sering membuat pertunjukan namanya pertunjukan teater rakyat. Jadi kita itu yang tampil di sana ya kita membawa nuansa daerah semua.
0: Nuansa daerah.
1: Semua. Namun saya bergabung dengan komunitas di mana mereka namanya Deli Nusantara Jaya. Di sini sebenarnya orang Melayu mayoritas teman-teman itu. Nah ketika kita menampilkan pertunjukan, kalau di Petra ini harus merangkum semua tentang kebudayaan yang ada di
0: Sumatera Utara.
1: Sumatera Utara. Nah saya mewakili Bataknya. Nah, jadi saya selalu mewakili Bataknya karena apalagi lihat Abang Marlon kan hanya seperti kata istriku ya Bang, bernapas saja sudah berloga. Jadi gak bisa gabung saya dengan, contoh kalau ada pertunjukan Melayu gak bisa saya pura-pura Melayu.
0: Oh iya.
1: Karena suara sudah jelas ya kan.
0: Iya.
1: Napas. Sudah Pak. Iya. Ini logat tidak bisa di apa-apanya itu ditutupi lagi karena apalagi semakin sering pertunjukan, semakin tampil ya di pertunjukan-pertunjukan teater rakyat ini, dan semakin lama saya jatuh cinta dengan apa yang disebut dengan teater opera Batak.
0: Opera Batak.
1: Apalagi saya sudah pernah mendapat pembelajaran juga dari opera Batak ini dari Plot tahun 2005, kurang lebih tahun 2005 saya di SMA belajar.
0: Oh, 2005 itu. Masih SMA.
1: Iya.
0: Waktu itu berarti yang membuatnya itu gara-gara kebetulan dapat Plot atau peran begitu ya?
1: Plot itu nama komunitas.
0: Oh, komunitas?
1: Betul. Itu namanya kalau tidak salah pelatihan opera Batak gitu.
0: Oh, itu memang kayaknya muatan lokal di sana?
1: Itu ada komunitas didirikan oleh Thompson tahun 2005 sampai sekarang masih eksis juga itu. Ya tergolong yang paling eksis lah. Kebetulan dia bekerja sama dengan Sitor Situmorang saat itu.
0: Masih ada orangnya?
1: Sama. Iya. Jadi itulah kenapa membuat Plot itu sampai sekarang sangat bagus, sangat berkembang gitu. Dan itu juga yang menggerakkan saya dari komunitas itu, membentuk saya. Oh, saya mempunyai kecintaan terhadap apa yang disebut dengan opera Batak, ini. Nah, jadi seiring berjalan waktu, saya juga mengikuti banyak pelatihan, baik pelatihan di Jambi, pelatihan di Jakarta dengan teater-teater yang berbeda, ya kan Bang Marlon. Namun tetap saya semakin lama semakin memahami budaya lain, semakin saya memperkenalkan budaya saya ya di Batak Toba ini. Nah, karena ketertarikan inilah saya memutuskan semakin ke arah sini, mulai 4 tahun yang lalu teater saya sudah berkonsep opera Batak, tidak lagi meluas ada pertunjukan-pertunjukan bangsawan ataupun pertunjukan-pertunjukan yang realis atau yang surrealis begitu, tapi sudah ke arah opera Batak semuanya. Itu Bang Marlon.
0: Tapi waktu gitu dulu ke Jambi, waktu dulu ke Jakarta, itu kan berarti operanya bersifat umum ya?
1: Ya, di situ masih kita melakukan pelatihan bersama aktor-aktor. Ada pernah di Jambi itu aktor 100 aktor terpilih se-Indonesia dikumpulkan di sana. Jadi semua mereka memperkenalkan gayanya masing-masing. Gaya
0: daerahnya masing-masing.
1: Iya, dengan stylenya. Dan kebetulan saya di sana berusaha memperkenalkan apa yang namanya segali-gali saya berusaha.
0: Segali-gali.
1: Betul.
0: Pernah kita bahas juga itu di sini ya.
1: Iya, betul-betul. Nah. Saya coba perkenalkan dengan segali-gali dan saya ingin membuat pertunjukan. Saya tawarkan gimana kalau kita buat pertunjukan segali-gali gitu, karena di sana kita saling menawarkan pertunjukan begitu. Dan puji Tuhan di tahun yang sama diundang ke Taman Ismail Marzuki untuk membawakan pertunjukan segali-gali.
0: Betul. Tapi ngomong-ngomong untuk abang kakak yang mungkin nggak tahu segali-gali apa, itu kayak patung kayu gitu bang ya.
1: Benar.
0: Kayu, tapi kalau dulu itu bisa menangis gitu. Betul. Patungnya bisa menangis.
1: Manortor
0: menari. Ya, bisa juga gitu ya. Padahal dari kayu, dan dari kayu. Kayunya nggak sembarang juga sebenarnya bang ya.
1: Betul.
0: Gitu. Ya. Dan pada saat itu masih mengikut dengan komunitas.
1: Dengan komunitas-komunitas yang lain, dengan Deli Nusantara Jaya begitu. Jadi karena sudah ada tawaran seperti itu dari Dewan Kesenian Jakarta, dan Dan itu juga yang makin menguatkan, oh iya, kita bagaimana dengan komunitas yang saya bentuk di Kota Medan ini, iya ya, kita lebih mengembangkan aja, kita lebih menggali aja tentang unsur-unsur budaya Batak Toba ini, begitu.
0: Kalau dulu kan abang pertama kali ikut gara-gara plot, komunitas plot. Kalau ya, dari komunitas abang sendiri namanya apa tuh?
1: Oh, kalau sekarang namanya komunitas Jejak Seni dan Sastra.
0: Jejak Seni Jejak, dan Sastra, betul. Tapi namanya bersifat umum ya? Apa memang?
1: Benar, sengaja kita membuat umum supaya orang bisa masuk, siapapun boleh. Jangan terkejut kalau kita buat nanti namanya Gorga, komunitas Gorga, nanti kan hanya melihat judulnya mau ibarat mau terbatas, penonton juga langsung Gorga, nanti bahasa Batak semua, nanti apa semua. Nah, karena kita juga ibaratnya di umum KJS gitu namanya kan, komunitas Jejak Seni. Jadi orang udah melihat, oh apa sih jejak, yang bagaimana masuknya, ya kan, pertunjukannya, konsepnya bagaimana. Nah, tetap walaupun sebenarnya yang kita buat opera Batak, tetapi orang sudah masuk ke dalam gedung, udah ya mau tak mau mereka harus menonton, melihat. Ya
0: kan? Istilahnya orang itu banyak gak cinta karena gak mencoba dulu kan.
1: Betul.
0: Jadi ketika mereka mencoba, kita tarik
1: gue ya. Betul.
0: Setelah masuk, dilihatnya masuk, bisa jadi cinta dia.
1: Betul. Dan akhirnya mereka memahami, oh iya ini. Selama ini mereka banyak hanya mendengar opera Batak, yang penting perut. Oleh itu begitu. Nah, tapi setelah melihat itu, oh itu begini konsepnya. Oh begitu, ternyata enak. Walaupun kita gak mesti harus orang Batak ternyata untuk bisa menikmati itu.
0: Iya. Itu semacam clickbait juga sebenarnya.
1: Betul. Iya betul itu. Iya. Benar Bang Ulan.
0: Tapi ya mungkin itulah salah satu cara untuk bertahan sampai sekarang Abang. Abang ya, makanya sampai sekarang juga masih ada komunitasnya. Sudah 4 tahun jalan.
1: Betul. Hmm. Dan puji Tuhan juga yang awalnya kita opera Batak atau komunitas ini bergerak di opera Batak. Namun sekarang di sini orang Melayu pun udah ada bergabung komunitas kita ini, karena mereka mempunyai kecintaan juga pengen ikut, ya kan, nggak mesti harus orang Batak untuk membantu mengembangkan itu. Dan ternyata ya, yang dulunya hanya pelajar SMA dan SMP yang di komunitas ini, kalau sekarang sudah banyak dari mahasiswa, bahkan dari guru-guru, sudah ada juga guru-guru. Jadi kita sudah komunitas ini tentang opera Batak ini, karena saya kan mempunyai keterbatasan kemampuan bernyanyi. Opera Batak kan harus ada nyanyinya, harus ada musiknya, actingnya. Saya kan hanya, saya tahu menyanyi, tapi bagaimana mengajar menyanyi belum tentu bisa. Kan? Makanya kita kebetulan kita ada dekat dengan Sanggar Seni Budaya Melodius, dan akhirnya dia juga bergabung, akhirnya melebur komunitas dari Bu Melodius, akhirnya melebur dengan KJS gitu.
0: Nah, dan baik, nanti kita teruskan lagi, cuma saya mau ingatkan dulu kepada Bang Kakak ya, kalau misalnya nanti mau bertanya silakan telepon, tapi jangan ke nomor prompt yaitu ke 08 061 846 3116. Tapi kalau WA kita ke nomor yang biasa di 0811 614 4248 ya. Dan kalau misalnya bercerita mengenai yang tadi ya Bang Kakak, terus ke Bang Venas juga saya mau tanya. Tadi itu kan mungkin salah satu hal yang bisa kita banggakan dari Sumatera Utara atau Medan kita ini ya, karena walaupun mereka Melayu, misalnya mereka mau belajar mengenai Batak Toba gitu, bahkan saya punya kenalan juga di Pro 4 ya. Wah, tapi dia sangat cinta kepada Melayu gitu. Bahkan saya kira awalnya dia orang Melayu, gara-gara dia kan sangat aktif di budaya Melayu. Cuma setelah ditanya-tanya lagi asal-usulnya ternyata orang Jawa.
1: Iya, gitu. Berarti jatuh cinta ya dengan Sumatera Utara ya. Betul ya.
0: Jadi
1: betul. Ya, banyak saya juga menemukan banyak itu pegiat-pegiat seni budaya juga seperti itu, yang teman-teman yang aktif di Taman Budaya juga banyak juga yang mengalami masa seperti itu ya. Cinta kepada satu jenis pertunjukan dan akhirnya dia melebur atau mau lebih mendalami komunitas itu atau pertunjukan tersebut gitu Bang Marlon.
0: Iya, itu juga membuktikan bahwa Medan kita ini majemuk ya.
1: Iya betul gitu. Iya betul, Medan itu asik.
0: Iya. Oke Mpo, udah 1:28. Mungkin kita ini dulu ya.
2: Ya, Bang Marlon, baik kita break dulu, tapi sebelumnya kita infokan lagi nomor teleponnya berapa untuk Medan?
0: 061 0213-8463-1016.
2: Oke, buat Jakarta seperti biasa 0213504510 atau di 0812-1124928 ya. Nanti kita buka kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Rompat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih tentang eksistensi panggung opera Batak ya. Bersama Bang Ngombing dan juga rekan saya Bang Marlon yang ada di sana. Halo Bang Marlon.
2: Halo Mpok.
1: Iya, itu topi miring-miring ini kenapa? Banyak pikiran.
2: Kena gempa tadi. Kebangin.
1: Jangan. Jangan ya. Oke deh. Bang Marlon, ini kesempatan buat pendengar kita ya untuk gabung bersama kita. Di Medan sudah adakah?
2: Kita cek dulu Mpok ya.
1: Oh, dicek dulu. Baiklah.
2: Tapi ngomong-ngomong ya Bang Kakak, jadi kita sekarang ini bersama dengan Bang Marvenas MC Hombing, SPD MSN ya, kita panggil aja Bang Hombing. Dan Bang Kakak yang mau bergabung, ini gak cuma dari Medan ya, kalau misalnya mau dari mana aja silakan telepon di 061-846-3116.
1: Oke, ulang lagi barangkali, karena kan gak familiar ya, kalau Jakarta udah familiar banget tiap hari. Oke, di Bang Marlon, ayo.
2: Silakan telepon di 061-846-3116. Dan ini udah ada yang gabung.
1: Sudah ya, ada yang gabung. Oke, silakan untuk Medan.
2: Halo. Waalaikumsalam. Siapa di mana ini? Bang Edo di Lampung ya. Wow, jauh sekali dari Lampung ya.
1: Saya kurang menerima bersih ini. Penelpon dari Medan. Kurang terdengar bersih di telinga.
2: Halo. Iya.
1: Ya udah. Bang Marlon ngomong aja dulu enggak apa-apa. Sembari.
2: Nah, iya, itu lumayan sudah kecil. Heeh.
3: Mengapa Jakarta dulu kenapa?
1: Iya, Bang Edo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kok suaranya kayak di dalam peralon gitu?
1: Hah? Di mana? Suaranya di mana? Kenapa suara saya, Bang Edo?
3: Suaranya kayak dalam suaranya
1: telepon. Oh, masa iya?
3: Ini,
1: oh, di teleponnya barangkali. Ya udah, tapi outputnya keluar bagus kok. Oke, lanjut.
3: Ya, aku langsung aja bertanya sama Bang Sombing ya.
1: Ya.
3: Ya. Ini kan intensi panggung orang Batak ya. Nah, jadi kalau tadi ada itu ya, ada apa tuh? Ada grup ini ya, grup untuk kesenian ya. Apakah di sana ada orang-orang, apakah di sana orang Batak semua, apa ada luar dari orang Batak? Nah, kalau orang Batak, apakah dilajarin untuk tensi panggung Bataknya gitu?
2: Baik.
3: Nah, aja Bang Melon.
2: Oke.
3: Siombi sama Pak Nova. Assalamualaikum. Tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Biar adil Bang Marlon, ya, pertanyaan dari Medan kita tampung dulu. Kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suara begini dari Maluku, silakan Cik Ayu.
4: Ya, dari Maluku tanya. Selamat siang. Ada di Riri Premier Batam.
1: Kok Batam? Medan.
2: Medan ini.
1: RRI Medan. Iya.
4: Aduh, mohon maaf saya dapat masker kesamaannya.
1: Oke dah.
4: Sama itu yang Abang Marlon ya yang ada di
1: Medan.
2: Medan. Iya, selamat siang Kak Ayu.
4: Ya, selamat siang kembali. Saya langsung ke narasumbernya. Selamat siang Pak. Mohon maaf.
5: Pak Hombing. Di Hombing.
4: Yeah. Oh iya, Bang si Hombing ya.
5: Ya, siang juga ke Ayu. Si
4: Hombing. Ya, Bang saya mau nanya nih, tadi diuraikan semuanya tentang opera Batak ini, tapi saya lebih nanya ya, opera Batak itu yang dimainkan sama Bang si Hombing sendiri itu, apa namanya, lakonnya sakral atau hiburan, atau semuanya komplit gitu Bang? Terus apa namanya, gimana cara ngedukung biar opera Batak ini nggak punah gitu aja ya.
1: Oke, Kayu. Udah bisa ditangkap Bang Ombing?
5: Wah, iya.
1: Oh, udah. Oke, okay. Kayu selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan aja deh dulu, takutnya okay. Berat palanya.
2: Kita iya, pertanyaan Bang Edo dulu tadi ya.
1: Oke, Bang Ming silakan.
2: Jadi tadi Bang Edo nanya nih, katanya di Opera Batak yang komunitas Abang itu cuma orang Batak saja kah gitu, atau ada orang lain? Terus kalau misalnya orang lain tuh diajarkan juga enggak tentang Batak itu gitu.
5: Oke. Memang fokus utama kita adalah Opera Batak, dan memang yang di awal dari terbentuknya komunitas ini banyak yang bergabung di sana adalah orang-orang dari suku Batak Toba. Namun seiring berjalannya waktu seperti yang kita ceritakan tadi, akhirnya banyak rupanya yang tertarik. Banyak yang suka dengan gaya opera ini ya, karena tidak seperti pertunjukan yang umumnya yakni hanya kemampuan acting ya. Kemampuan acting yang ditonjolkan. Dalam opera Batak ini yang ditonjolkan acting, tetapi kita juga memperkenalkan budaya, memperkenalkan beberapa aturan-aturan dalam pertunjukan opera, lalu kemampuan dari suara menyanyi ya, harus pintar marende.
2: Marende
5: kalau dia banyak ya. Menyanyi, lalu alat musik yang digunakan di sini tidak gitar apa ya, gitar listrik apa, tidak. Tapi kita menggunakan alat-alat musik tradisional. Jadi itu membuat banyak yang tertarik. Dan ya, kita sudah ada dari komunitas kita ini, ada suku Melayu, ada Nias pun ada, Karo pun ada. Jadi kita suku-suku yang ada di Sumatera Utara sudah hampir komplit ada di komunitas kita. Dan apakah, tadi pertanyaan, apakah mereka akan belajar? Ya, mereka akan belajar tanpa harus kita, apa maksudnya, jadi inilah yang benar atau contohnya harus ini yang kau pelajari atau mempengaruhi gaya hidupmu. Tidak, ini hanya sebagai pemahaman umum gitu, mengenal budaya Batak Toba, ya kan. Jadi mengenal, oh begini ya, oh kalau di budaya kami di Nias, kalau sebelum menikah begini, oh ternyata untuk Batak Toba begini, begitu.
2: Jadi mengenal juga.
5: Iya, ya. Jadi di sini ibaratnya jadi tempat untuk sharing. Mereka tahu, dan kita juga tidak memaksakan kepada mereka ini yang benar, tidak ya. Karena dalam budaya ini apa kita itu yang benar hanya di wilayah kita. Untuk mereka belum tentu, tidak boleh ada paksaan begitu.
2: Punya kearifan lokal masing-masing.
5: Betul, gitu, benar. Ya. Jadi tetap ya. Jadi kita di sini sharing, belajar bersama. Cuman ya, saya perkenalkan kepada mereka keunikan daripada Batak Toba itu, keunikan daripada opera Batak Toba itu, apa sih isi-isi daripada naskah ceritanya begitu. Ternyata enak juga untuk dikaji, dan kebetulan ini juga ada yang dari apa ingin mengenali kita, mungkin dalam waktu dekat dari Jawa juga, dari komunitas apa itu pengen mengenal dengan opera kita
2: antar komunitas begitu.
5: Betul ya, dan komunitas kalau nggak salah mereka juga dibiayai oleh Dana Indonesiana. Dan mereka ingin berkenalan, karena kebetulan kita juga pegiat budaya literasi ya kan, literasi aksara Batak Toba begitu. Jadi banyak juga yang pengen mengenal kita, dan itu juga mungkin tempat sharing yang bagus tanpa harus apa ya kan memaksakan kehendak kita. Kita hanya sharing-sharing tentang budaya begitu, Bang Marlon.
2: Nah begitu gitu. Bang Edo ya, semoga terjawab. Jadi nggak cuma Batak aja nih, bahkan ya, Melayu juga ada ya.
5: Melayu
2: juga ada tuh. Terus dari pertanyaan Kak Ayu tadi, dia bertanya ini lakonnya ini apa aja kalau di opera atau komplit, terus biar nggak punah sampai sekarang itu caranya gimana sih Bang?
5: Oke, oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus ini Kak, dari Kak Ayu ya. Jauh-jauh untuk bertanya tentang, ya sebenarnya kalau untuk pertunjukan kita mempunyai target pasar bukan sekedar memang hiburan. Bukan hanya untuk, walaupun nanti akan ada hiburannya, ada yang kata-kata kita memilih kata-kata itu yang bisa membuat orang bahagia, bisa memilih orang senang, tetapi juga kita juga kan karena kita memperkenalkan budaya,
2: ya.
5: Jadi kita memperkenalkan bagaimana hubungan, contohnya kan hubungan antara seseorang berpacaran gaya Batak bagaimana gitu kan, itu kita perkenalkan semuanya dari apa itu, ya lalu legenda-legenda zaman dulu juga kita perkenal, kita buat dengan style gaya yang agak gimana ya, ada unsur tradisinya tetapi bisa diterima oleh anak-anak
2: dan
5: zaman sekarang gitu. Jadi bukan hanya hiburan, tetapi di sana juga syarat makna budaya, bagaimana menjaga, contohnya kebetulan kita beberapa kali judul naskah kita adalah badan.
2: Badan?
5: Badan itu adalah janji. Hmm. Bagaimana kalau ibaratnya kan kalau zaman dulu tidak boleh sembarangan mengapakan janji.
2: Janji,
5: iya. Kan? Ya, mengingkari janji. Kalau sekarang kan gampang sekali. Saya OTW bentar lagi. Rupanya
2: tidak. Masih di rumah.
5: Iya, masih di rumah. Kalau zaman dulu tidak boleh sembarangan berbicara. Iya, tidak. Bukankah banyak di apa di cerita-cerita rakyat kita aja pun ya kan kuku tuh kok jadi batu. Sekarang enggak ada anak lagi dikutuk jadi batu membalikkan apa namanya itu perahu besar atau jadi gunung terbalik kata tangkupan perahu kan.
2: Bahkan mengingkari satu janji untuk enggak nyebut anak ikan aja
5: langsung. Betul, iya. Betul. Itu kan legenda dari kita Batak Toba itu. Iya. Arti janji, arti kata itu kan bahwa mulut ini dijaga.
2: Iya.
5: Itu penting kan kita perkenalkan. Itu bukan soal masalah hiburan. Tetapi memang itulah tradisi. Itulah keindahan sebenarnya budaya kita sebenarnya. Bahwa tidak boleh kita sembarangan mengungkapkan janji dan mengingkarinya.
2: Betul.
5: Kalau zaman sekarang kan wah gampang sekali kita berjanji. Gampang sekali mengingkari. Nah betul. Itu kan salah satu dari banyaknya hal yang kita olah. Kita perkenalkan atau kita ingatkan kembali kepada masyarakat zaman sekarang melalui opera Batak ini.
2: Nah, begitu ya.
5: Benar.
2: Dan untuk cara supaya tidak punah, Bang?
5: Nah, caranya supaya tidak punah. Nah, ini pertanyaan menarik ini. Jadi, opera Batak ini kita sesuaikan dengan kebetulan karena biasanya penonton kita adalah mahasiswa dan Gen Z, ya kan? Jadi SMA, lalu pegiat seni budaya, pegiat seni yang notabene itu beraneka ragam. Jadi kita biasanya seperti opera Batak pada umumnya, kita juga mau menyisipkan di dalamnya yakni tentang politik.
2: Oh, ada juga.
5: Jadi tidak melulu dalam apa ini opera Batak ini hanya bicara budaya, tetapi kita berbicara meluas, kita bicara apa yang terjadi, keresahan-keresahan zaman sekarang. Namun kita sampaikan dengan konsep yang elegan. Tidak hanya langsung turunkan ini. Tidak kan. Tapi kita buat dalam bentuk teaterikal. Ya. Contoh ya. Contoh ini kan. Biar agak nampak sih kita. Ya kan. Aku adalah Manggale. Aku adalah hasil daripada zaman. Mungkin dulu aku harus tertidur di antara tumpukan jerami. Tetapi hari ini aku hanya bisa tertidur di antara tumpukan janji-janji penguasa.
2: Luar biasa.
5: Begitu. Jadi iya. Agak sedikit kita apakan kan. Kita bawa semuanya. Masalah-masalah apa bisa kita bawa. Supaya bisa dinikmati. Apa dengan cara yang menyenangkan. Jadi bisa kita. Karena opera Batak ini juga cara kita menyuarakan diri kita. Ya kan. Jadi kita tidak perlu harus. Contohnya ada masalah-masalah di dalam politik. Dalam Indonesia ini. Kita suarakan dalam opera ini menjadi pertunjukan yang elegan. Dan juga supaya bisa dinikmati oleh yang berbagai kalangan. Ya kalau didengarkan oleh contohnya yang mau kita singgung ini. Kalau dengarkan ya bagus. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Jadi ya setidaknya kita sudah bersuara dengan cara yang baik. Ya kan?
2: Jadi tidak. Kayak sekali mendayung 2-3 pulau.
5: Benar.
2: Ya. Kayaknya dapat suaranya kita suarakan.
5: Betul. Gitu ya. Betul.
2: Ya. Ini dari WA ada yang mau bertanya juga okay, nih. Iya Pak, ya, dari WA kita baik.
1: Silakan.
2: Oh enggak, dari telepon dulu ya. Dari telepon oke. Okay. Halo.
1: Oke, siap, silakan.
2: Siapa di mana ini? Iya, Salam Budaya Nusantara. Hor.
6: Marlo.
2: Siapa?
6: Cikgu
2: Ria. Oke, okay. Dari mana nih Cikgu Ria? Oh, macam tahu ya. Iya.
6: Pendengar-pendengarnya. Di Jakarta menyapa dulu yang Sopa. Banova Siblaam Blaam. Halo, Pono Pak.
1: Ya, halo Cikgu, silakan. Iya.
6: Ya. Nah. Juga buat itu Marbenas Marolok si Hombing.
5: Iya, Horas itu. Oh,
6: benar ya, M-nya Marolok kalau nggak salah
5: iya.
6: Ya.
5: Marolok, iya.
1: Cikgu bukan ini Marlon. Orang Batak yang terdampar di Jakarta.
6: Oh. Karena kalau ada orang Batak yang narasumber ini. temanya eksistensi panggung opera Batak ya.
1: Yeah.
6: Emang kalau Batak itu operanya, wah pokoknya apalagi kalau dengan bahasa Batak itu kalau ya sudah lah. Saya panggil orang asli. Benar gak itu ya?
5: Iya yeah, betul itu, betul itu.
6: Ini kan pasti ada hibur-hiburan operanya ini, ada nama-nama musiknya ya, ada musik uning-uningan, itu ya.
5: Iya betul betul betul.
6: Kita pakai apa lagi tuh kayak kayak gondang.
5: Gondang.
6: Gondang.
5: Tarune.
6: Kayak kayak. Nah, apakah itu Om Bing ya. Ini bagaimana dengan wacana pembangunan gedungnya yang ada di opera apa di opera Batak ini gitu? Apakah lancarkah? Kan banyak tuh. Apalagi kawasan di Jalan Sobat tuh untuk menarik wisatawannya kan. Nah, terus ada kak, ya apalagi menyambut di bulan Agustus, ada opera apa yang sedang dibuat di Ombi ini gitu. Okay. Opera yang sedang mau kita ditonton gitu loh. Gitu.
1: Ya.
6: Opera ini pasti jadi buat ini khususnya di Medan ya, di Jalan Sobat. Apakah pernah keluar gitu, keluar daerah buat itu Ombi?
5: Oke, oke.
6: Saja, semoga itu di tengah tantangan tersebut pertunjukan ini berusaha bertahan sebagai identitas apa namanya kultural masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara ya. So ya, Pak Obing, pokoknya kasih pantun dulu biar semangat pantunnya. Pantunnya begini toh, ya kan? Kalau budaya Nusantara ini kita berpantun dulu sedikit-sedikit toh di Obing. Tapi aku nggak pakai bahasa Batak ya toh ya.
5: Oh iya iya iya.
6: Ya lah, nggak apa-apa lah.
5: Iya, bingung nanti Kak Nova.
6: Ramai.
2: Cakep.
6: Nusantai di kedai kopi.
2: Cakep.
6: Pernah usai budaya luhur kami lestarikan sampai mati begitu kok ya.
5: Yang mantau kali kok. Iya Horas tuh.
6: Marlon.
2: Marlon.
6: Nah, iya. Lagi pola tegodang.
2: Horas Ciburia. Yeah.
1: Oke okay, baik. Ya. Bentar satu lagi nih kalau tadi dari Medan satu sekalian di Jakarta. Ini yang WhatsApp kita bacakan ya, Bang Morlan ya. Ponopa dan Bang Marlon ini dan juga Bang Hombing Orik yang ada di Jember. Ya. Dari puak manakah asal mula opera Batak ini? Kemudian pada upacara apakah opera Batak ini digelar? Dan terakhir nih banyak nih pertanyaannya. Dan terakhir apakah opera Batak ini sudah masuk kalender event Pemprov Sumatera Utara? Terima kasih atas jawabannya, terima kasih kesempatannya. Salam budaya Nusantara nih. Pertanyaan tambahan katanya nih buat Bang Venas. Puak Batak selain Toba juga ada dan masih melestarikan opera Batak hingga saat ini. Apakah Puak Batak selain Toba, mohon maaf kalau salah sebut nih ya Bang ya, masih dilestarikan? Terus mau late godang. Oke gitu aja. Iya silakan Bang.
2: Tapi mungkin kita jawab yang dari Cik Guria dulu ya.
5: Iya Kak. Itu Ria.
2: Jadi di Agustus apakah kemudian ada rencana ininya gitu Bang?
5: Oke, kalau dari kita, dari komunitas sendiri sebenarnya kita sebelum Agustus ini pun sebenarnya sudah ada beberapa program kita. Kebetulan ada saya penerima tahun ini Dana Indonesiana tahun lalu ya, tapi pelaksanaannya di tahun ini dan judulnya yakni Festival Aksara Batak Toba. Jadi kemungkinan besar nanti opera Batak kita akan ada tampil kalau tidak bulan 6, paling jatuhnya nanti bulan 7 kita akan ada pertunjukan opera Batak. Tapi temanya yakni Aksara Batak Toba. Nah, bagaimana nanti menggabungkan ini kan? Bagaimana tulisan Aksara Batak Toba menjadi sebuah pertunjukan teater? Nanti bolehlah itu nanti bisa melihat-lihat di Instagram kami, Komunitas Jejak Seni, atau di Instagram saya. Marvenas MC Hombing atau di Jejak Seni ya, Jejak Seni di YouTube pun boleh melihat-lihat bagaimana karya yang saya hasilkan atau yang dari komunitas bentuk jadi boleh nanti dilihat bagaimana bentuk opera Batak yang telah kami suguhkan itu. Dan untuk 17 Agustus ya mau tak mau kalau ada nanti program pemerintah kalau sesuai ya kita ikut aja. Kita pasti karena kita sudah mempunyai beberapa kali pertunjukan ya. Contohnya beberapa kali kita ada sudah tampil di TVRI Sumut juga kan. Sebenarnya jadi ketika ke TVRI Sumut biasanya sebulan sebelum pertunjukan kalau kita dihubungi kita sudah ready kok. Jadi kita tidak takut karena kita sudah punya orang-orang yang sudah aktif, sudah mahir baik di dalam beropera, beraktingnya atau bernyanyinya atau sebagai penarinya, sudah ada komunitasnya di komunitas ini, lalu pemain musiknya seperti yang dikatakan apa tadi, sudah ada kok yang kita ada,
2: sudah ready gitu.
5: Betul, sudah ready. Jadi ketika ada contohnya TVRI memanggil kita atau hotel tertentu, maka kita sudah siap tampil.
2: Mantap.
5: Begitu.
2: Ya, profesional sekali.
5: Betul.
2: Ya.
5: Iya, benar-benar.
2: Terus yang pertanyaan dari penelpon selanjutnya tadi Bang, ini puak manakah maksudnya, mungkin suku jadi etnis manakah gitu ya, mungkin beliau kurang dengar dari pertama tadi. Terus kapan digelar, kayaknya udah terjawab ya, bulan 7 kan?
5: Iya, bulan 7.
2: Dan ini udah masuk kalender budaya Provinsi Sumatera Utara atau belum?
5: Nah, begitu, ini pertanyaan yang sangat baik sekali juga. Dan memang ini juga keluhan daripada kami pegiat opera Batak. Sebenarnya bisa dikatakan apa yang kami lakukan hari ini bukan perlu lagi mengembangkan atau melestarikan opera Batak. Tidak. Tapi sebenarnya sudah agak lebih membuat kita meringis. Yang kita lakukan adalah sedang memperlambat kepunahan opera Batak itu sendiri. Memperlambat kepunahan. Karena apa? Jujur kalau bicara tentang pemerintahan, pemerintah tidak ada seperti yang dikatakan tadi. Tidak ada pemerintah mempunyai agenda tahunan untuk opera Batak. Tidak. Ya, mungkin. Ya benar, kalau pemerintah menyediakan memang ada dana untuk berkebudayaan.
2: Dana
5: tetapi
2: Indonesia, ya?
5: Ya, dana Indonesia, baik dari BPK juga ada, ya kan, Balai Pelestari Kebudayaan juga ada. Tetapi kan pelaku budaya yang dalam opera Batak itu tergolong komunitasnya ya, tergolong sangat sedikit yang aktif. Bahkan itulah karena selera daripada orang-orang zaman sekarang itu suka, sudah ke arah AI ya, karena maklum mulutnya Batak kali ya.
2: Iya,
5: karena AI, jadi mereka ingin melihat pertunjukan yang wah, yang ada, yang contohnya yang ada menggunakan lampu yang begitu megah, menggunakan apa namanya itu, pentas yang begitu luar biasa. Padahal opera Batak kan harus tradisional.
2: Iya.
5: Jadi memang terkadang kita harus, memang harus berbaur memang, tapi tidak boleh kan terlalu menggunakan AI di dalam opera Batak ini, karena ini adalah sifatnya lebih sakral,
2: humanis gitu.
5: Betul ya. Karena ya ada sakralitas di sini, bukan sekedar hanya hiburan. Ini juga untuk menambahi yang tadi itu, ada juga di dalam opera Batak ini bagaimana kita memperkenalkan hubungan kita dengan alam itu, yang kita bicarakan di dalam pertunjukan ini, hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan pencipta kita, hubungan kita dengan sesama, ya, itu yang sedang kita ceritakan di dalam pertunjukan ini dengan cara yang menarik, begitu. Dan memang semoga memang pemerintahan, bahkan pemerintahan Humbang Hasundutan sendiri belum ada agenda tahunan yang menetap untuk karena kita kan berada di daerah Humbang Hasundutan. Atau bahkan daerah Tobasa begitu kan, tidak ada agenda khusus untuk pelaku-pelaku budaya opera Batak ini. Tetapi memang ya tetaplah sedang
1: optimis ya Bang ya. Tetap optimis ya Bang ya.
5: Betul.
1: Semoga nanti diagendakan di event Nusantaranya ya Bang ya.
5: Amin.
1: Oke, baik. Ya. Wah, waktunya udah mepet banget Bang Marlon.
2: Iya nih, Bang.
1: Ya, gak berasa ya. Iya. Enak banget ngobrol ya kalau sama orang yang biasa ngobrol, biasa mentas gitu ya. Oke deh. Bang Marlon, Bang Homing, terima kasih banyak.
2: Sama-sama, Bang.
1: Salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, Horas.
2: Horas ya.
1: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Jumpa lagi kita besok ya. Terima kasih Eca, Ayem, Ponopa, Kalista, terima kasih Raya. Pamit undur diri di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang.
7: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan Rumah Baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah Baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Nah, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi ledes buah naga sebenarnya.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan, karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan yang maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Nah, di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Pingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung.

0: ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
1: Udah keliling ke mana aja?
0: Ini sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
1: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa tentang rumah adat?
0: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
1: Kalau kekurangannya
0: akses jalan ya, betul
1: ini ya,
0: akses jalannya rusak.
2: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: apa, Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, ya, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke sini, Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong, kita belum sempat, no, katuk pipus kesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pepande. Nanti mau sakit baru mau pipa periksa, Dan.
0: Iya sih, itu, no, Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja, toh. Jadi,
1: iyo,
0: jaga lupa kesehatan, Dan.
1: Iya, betul, no, Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu, Ibu Ani, adalah investasi paling penting.
0: Iya, no, Katu.
1: Mau apa, Dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
0: Olahraga maju, prestasi pun melaju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: lihat itu. Kasian ya, dia jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasian.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Saudara dan pendengar.
1: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
2: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
1: Menemani suasana santai di sore hari, Pro 4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro 4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

0: Katolik, Matre Garut Terang di program 4, Suara Budaya Kahwanua.
1: Baik, selamat sore sahabat budaya, selamat berjumpa lagi kita di sore hari ini yang pasti di acara Riko Sore ya, di Raga Wilayah Nusantara atau pilihan pendengar. Untuk kesempatan siar hari ini, hari Rabu tanggal 6 Mei 2026.

Dan seperti biasa, Sabah Budaya nanti bisa gabung ya di acara request sore pilihan pendengar Turagainama Nusantara lewat line WhatsApp ya di 0853-424-00928 ya. Oke, kita nikmati dulu lagu pembuka kita dari Discoria Lele Manino ya, dari Eva Celia dengan lagunya Chris ya, tetap di Pompat RRI.

Baik, selamat sore sahabat pendengar. Ya, kita lagi santai-santai di jalan, misalnya lagi sementara dalam perjalanan pulang ya. Terus di rumah atau masih di tempat kerja nih ya, saudara. Nah, sore ini kita mau mengangkat topik ya. Ya, nah topiknya ringan saja ya, kejadian kocak hari ini ya. Jadi sore ini kita mau ketawa bareng, lihat cerita-cerita kocak yang kejadian hari ini. Kadang hidup tuh gak perlu serius-serius amat sebenarnya, karena hal kecil yang lucu justru bikin hari kita jadi lebih ringan. Nah, sahabat daya, apakah Anda punya kejadian lucu hari ini? Ya, malu, ngakak, atau absurd sekalian ya. Langsung aja sahabat daya kirim di nomor WA 0853-424-0098. Ya, kirim sekarang dan jangan lupa sekalian request lagu favorit kamu ya. Oke. Stanley tunggu. Jadi topiknya tentang kejadian kocak lucu abis hari ini ya, sahabat budaya. Yang punya kejadian kocak atau kejadian lucu tadi sempat buat Anda jadi ketawa begitu ya. Anda merasa aduh lucu banget, gerak, lawak ya. Punya saudara silakan. Santai aja dengan topik kita kocak, kejadian kocak hari ini ya, sahabat daya. Oke, baik. Dan selamat sore aja buat yang saat ini lagi sedang dalam perjalanan pulang ya.

Di atas cerita saya ini, Bang Stanley, kita itu salah berkirim voice note ke bos. Sebenarnya kita mau kirim ke kita pe tona, kita cuma dapat kirim ke kita pe bos. Jadi lucu dong. Request lagu Peduli Setan, Birman main apa ini? Mangiri. Oke, boleh. Lanjut. Tunggu, seterus. Buat kirim ini buat kita pe tona Siska di Bitung Jo. Buat Abang Stanley Matuga, selamat sore pilihan pendengar. Oke, terima kasih untuk Rian detailing atas. Lanjut lagi yang kedua, ini ada Dina Lorenza di Jakarta, artis ini Dina Lorenza. Selamat sore Abang Stanley, selamat sore, ini aku Dina di Jakarta. Kalau aku ini punya cerita lucu ya, ketawa sendiri di kantor gara-gara nonton video dikira nangis. Begitu, request lagu ceria-ceria aja ini Bang Stanley, kirim ke teman kantor. Oke, terima kasih Bang Stanley, selamat sore. Oke, selamat sore. Baik, lanjut, ini ada Arman di Makassar. Selamat sore Bang Stanley, selamat sore, ini aku Arman di Makassar. Aku itu punya cerita lucu, jatuh dari motor, tapi aku supaya tidak kelihatan jatuh, aku pura-pura pelan-pelan apa turunin standarnya, standar motor begitu. Request lagu Pemula ya, bukan Pro Player ya, coba ya, nanti saya cariin lagunya ada nggak nih. Oke, baik sahabat budaya, kita langsung saja dengarkan dua lagu berikut ini, so jangan kemana-mana.

Yeah. Kami cuma pemula, tapi semangat kami menyala. Bukan pro player, tapi proses ini yang berharga. Langkah kecil kami bangun mimpi tanpa pura-pura.

Terima kasih sudah dengerin karya pemula ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like dan subscribe. Biar perjalanan lokal Laper makin berkembang bersama kalian.

0: akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karu orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Baik pendengar, lanjut lagi kita di acara request sore pilihan pendengar atau ragam bilangan Nusantara ya. Dan kita masih dengan topik ya kejadian lucu ya Sabunda ya. Cerita lucu ya, cerita-cerita kocak yang terjadi apakah hari ini atau kemarin ya, silakan Anda gabung ya. Jadi sahabat budaya, kita masih mengangkat topik tentang cerita-cerita kocak kejadian hari ini ya. Kadang hidup itu tidak perlu serius-serius amat, karena hal kecil justru bikin hari kita menjadi lebih ringan. Nah, sahabat budaya, apakah Anda punya kejadian lucu hari ini? Ya, bisa membuat Anda malu, membuat Anda ngakak, jadi tertawa sendiri atau absurd sekalian. Ya, langsung aja sahabat telepon lagi. Hubungi saya lewat WhatsApp di 0853-424-00928. Jangan lupa sekalian request lagu favorit Anda ya. Oke, kita ke request berikutnya. Ada Siti di Jawa Timur, Surabaya. Selamat sore ya Bang Stanley, selamat sore. Ini aku Siti di Surabaya, Jawa Timur. Kalau Siti punya cerita cerita lucu, yaitu salah panggil orang di mall ya. Salah panggil orang di mall, dikiranya temannya. Request lagu Siti, request lagu apa ini Siti? Request lagu Kenangan Terindah, Samson. Mau kirim buat sahabatku di Malang, buat Abang Stanley Matugas, selamat sore. Oke, selamat sore. Terima kasih untuk Siti di Surabaya. Kemudian lanjut lagi dari Budi di Gorontalo. Selamat sore Bang Stanley, ini aku Budi di Gorontalo. Ya, ceritanya ngobrol serius, tapi sudah ngobrol serius tapi mic-nya masih di mute ya. Lucu kan? Nah, request Laskar Pelangi Niji, kirim buat istri tercinta di rumah. Oke, baik sahabat budaya. Kita dengarkan aja dulu Kenangan Terindah ya dari Samson, tapi ini saya putar yang versi Elva Singer. Oke.

0: Dev, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Ntok. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya. Betul, Bin. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Ntok. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, masih rekaru orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
0: Olahraga maju, prestasi pun melaju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, materi garu orang di program 4, Suara Budaya Kawanua. Dance while the record spins. DJ Lack Lack Sunday Hard.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu lihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Entole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong Budi, pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu, jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi, tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu?
1: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Dil. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong, tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga, kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: bebas sekali ini pantai no, bersih, apalagi dari pemandangan sama dengan kita kan, sadar melia.
1: Aduh, monitor ketua, tamang soba gacor.
0: Mana lagi yang si mau mengaku, apalagi kita ini sorama, sopan, dia merasa nyentuh sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator Jo, mar betul no penganeh tuh.
0: Mar makasih banyak dangi.
2: Bukan ngana ungke, kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapatannya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya lebih kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pariwisata daerah.
0: Betul itu, 100 panganan. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopan enggak mengikat cewek-cewek bule di sana?

Ya, dan baik pendengar, masih bersama saya Stanley di Nyiap Lomboy Sore di segmen acara Request Sore Ragam Irama Nusantara. Dan samudaya masih kita mengangkat topik, ya samudaya, ya mengenai kejadian lucu ya yang baru saja terjadi atau kemarin atau ya sore hari ini saudaya, ya di saat Anda lagi dalam perjalanan pulang ya saudaya. Oke, ya silakan ya saudaya yang ingin bergabung ditunggu di WhatsApp ya di nomor 0853424009928. Ya, oke. Ya, silakan yang ingin bergabung. Mana dia? Di sini. Oke. Topiknya ada yang nanya ya, topiknya yaitu kejadian lucu ya. Sore ini penuh tawa dan ceritakan cerita lucu Anda ya, soal yang terjadi baik tadi pagi, tadi siang atau barusan saja terjadi ya. Oke. Ini ada si siapa ini yang baru masuk ini ya. Ada Rian. Rian di 17. Selamat sore Bung Stanley, selamat sore. Ini aku Rian di Manado. Kalau aku salah kirim VN ke bos, hati-hati di jalan, tulus request lagunya Bang Stanley, mau kirim salam ke Siska di Bitung. Buat Bang Stanley mau tugas, selamat sore. Oke, selamat sore untuk Rian di 17 ya. Kemudian lanjut ada Dina di Jakarta. Selamat sore Abang Stanley, selamat sore. Ini aku Dina di Jakarta. Kalau cerita lucu aku ketawa dikira nangis. Request happy Pharrell Williams. Kirim ke teman kantor buat Bang Stanley Matugas, selamat sore. Lanjut Arman di Makassar, selamat sore Bung Stanley. Ini Arman di Makassar. Cerita lucu jatuh gara-gara standar. Juga selagu santai Rizky Vivian. Kirim ke teman-teman tongkrongan buat Bang Stanley Matugas, selamat sore. Oke, selamat sore. Lanjut Siti. Siti di Surabaya, cerita salah tegur orang di mall. Request kenangan terindah Samson, kirim ke sahabat buat Bang Stanley Matugas, selamat sore and God bless you. Oke. Kemudian Budi di Gorontalo. Selamat sore Bang Stanley, ini aku Budi di Gorontalo, aku punya cerita lucu. Aku nyanyi apa ini, mic mute pas serius. Request Laskar Pelangi dari Niji, kirim buat istri tersayang buat Bang Stanley Matugas, selamat sore. Lanjut Fajar di Bandung, selamat sore Bang Stanley, ini dari Fajar di Bandung. Request punya cerita lucunya, aku pakai sandal beda warna, satu merah satu biru. Iya. Banyak kali itu terjadi ya. Aku mau request Bukan Jodohnya dari Triswaka, mau kirim buat mantan aku buat Bang Stanley Matugas, selamat sore, God bless you. Oke, God bless you untuk Fajar di Bandung. Lanjut ada Wulan di Bali. Selamat sore Bang Stanley, ini aku Wulan di Bali. Aku mau cerita lucu. Lucunya aku melambaikan tangan Bang Stanley ke orang yang salah. Malu jadinya. Request Melukis Senja dari Budi Doremi, kirim aja ini buat sahabat buat Bang Stanley Matugas, selamat sore, God bless you. Oke, God bless you untuk Wulan di Bali. Andi di Medan, selamat sore Bang Stanley, ini Andi di Medan. Andi mau cerita lucu, chattingnya panjang, salah kirim grup, request koma ngerahim loader, kirim buat gebetan aku. Bang Stanley Matugas, selamat sore, thank you, oke, thank you. Lanjut Rika di Jogja, selamat sore Bang Stanley, ini aku Rika di Jogja, ya sore Rika. Aku mau cerita lucu ini Bang Stanley, aku menyapa orang asing, dikira teman. Aku menyapa orang asing, dikira teman, oh gitu. Request lagu Bang Stanley, Sial Mahal Ini, kirim buat teman-teman kos aku. Oke, buat Bang Stanley Matugas, selamat sore pilihan pendengar.
Lanjut Denny di Palu. Selamat sore Bung Steny, ini Denny, Denny di Palu. Begini Bung Steny, ceritanya begini. Aku pakai helm, helm masih dipakai. Aku, begini, helm masih dipakai masuk minimarket. Jadi helmnya enggak dicabut, enggak dilepas, tapi pakai helm terus sampai di dalam minimarket ya. Boleh itu masuk akal ya. Because begin money skin. Ini buat teman-teman kerja, buat Bang Sema tugas selamat sore, ingat besi. Oke, sudah panjang ya. Tinggal lagu-lagunya mana yang saya sesuaikan ya. Oke, yang masuk list aja ya. Tulus masuk. Hati-hati di jalan. Jatuh cinta gara-gara stan Rizky Febian. Rizky Febian yang ada sini alamat. Oke, baik, kalau begitu saudara kita langsung aja ke dua lagu, empat lagu nih kayaknya sore ya. Oke, jangan kemana-mana pendengar, tetap stay tune di pilihan pendengar Ragam Gama Nusantara.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda, dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu pan de muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat, dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas. Hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

Baik, sampai di sini dulu saudara untuk acara IKA sore. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Stanley segera pamit dari acara ini. Namun jangan kemana-mana mendengar. Saya masih akan bersama Anda sampai di jam 8 nanti.

105, Iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: Halo, kenapa, Bang?
1: Esa di mana? Ke jam 3.
0: Jam 3.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Ya, baik. Kita lanjut sahabat budaya untuk nyiur mulai sore ya. Dan sahabat budaya, kita ke informasi berikut ini ya, sahabat budaya, asal usul rambut merah ya. Ini ada cerita asal usul rambut merah di desa yang ada di Sulawesi Utara ini ya, sahabat budaya. Seperti informasi dari Manado Tribun.co.id, sahabat, pemandangan berbeda akan Anda temui jika Anda mendatangi Desa Bilalang Bersatu, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bulawemongondo, Sulawesi Utara. Nah, sahabat budaya, di sana berkeliaran orang tua, remaja dan anak-anak ya, dengan berambut merah dan bermata coklat. Nah, itu sahabat budaya bukan rambut hasil cat ya, tapi itu rambut asli loh ya. Nah, beberapa pendapat terkait asal usul rambut tersebut. Warga desa Tudu Aok Sudiono Wengke menyatakan ketika abad ke-16 seorang Portugis menikah dengan gadis Bilalang. Dari hasil perkawinan itu lahirlah bayi berambut merah dan bermata coklat, katanya. Pendapat berbeda diutarakan oleh tokoh masyarakat desa Bilalang 1, Rusli Mokoago. Menurutnya, warga Bilalang sudah berambut merah sebelum Portugis datang. Ya, jikalau memang betul turunan Portugis, maka harusnya bertubuh tinggi dan besar, menurutnya. Legenda yang beken di kalangan warga dahulu kala itu seorang wanita hamil meninggal dunia dan dia ditaruh dalam peti kayu. Ketika 3 hari kemudian tampaklah seorang bayi dengan berambut merah bermata coklat. Begitulah ciri fisik sejumlah warga yang bermukim di desa Bilalang hingga Tudo Aok di Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bulawemongondo. Sahabat budaya, penelusuran Tribun Manado, ada seratusan warga yang berambut merah dan bermata coklat di wilayah tersebut. Dari pengamatan Tribun Manado, .co.id, sejumlah warga berambut merah dan bermata coklat. Namun ada pula yang berambut kuning dengan mata biru. Terdapat beberapa versi dari asal-usul fenomena langka yang beredar di masyarakat. Ada yang berpendapat menyebutkan warga setempat keturunan Portugis. Ada pula yang menyatakan warga sudah berciri fisik demikian sebelum kehadiran Portugis. Salah satu warga yang ditemui Tribun Manado adalah Sandi Pobela. Selain rambut merah dan mata coklat, dia punya kulit putih dengan bintik-bintik coklat. Disebutkannya kedua orang tuanya tidak punya ciri demikian. Dugaannya ini dari kakeknya punya ciri khas seperti ini. Dan seorang adiknya juga punya ciri unik, rambutnya berwarna kekuning-kuningan, matanya kalau di tempat terang seperti berkilau, menurutnya. Dari cerita tua-tua kampung itu, rambut merah dan mata coklat tersebut berasal dari perkawinan orang Portugis dan Nona Bilalang. Namun sebenarnya ada pula pendapat yang menyatakan itu terjadi secara gaib, menurutnya. Dan sahabat budaya, punya rambut merah itu awalnya menyiksa Sandi. Ia kerap menjadi sasaran bully di sekolah. Di sekolah saya sering diledek, macam-macam mereka katakan dari orang aneh hingga turunan kompeni. Dan di saat ia kuliah, seorang dosen dari Makassar sempat menarik rambutnya untuk membuktikan jika itu asli. Dari sasaran bully, ia pernah berniat mengecat hitam rambutnya. Lambat laun ia menyadari jika rambut merah dan mata coklat itu adalah karunia Tuhan. Dan ini adalah bukti kebesaran Tuhan dan dia tidak mau mencat hitam. Indira, salah satu warga, mengaku sering mendapat bully dari teman-teman sekolahnya. Ia sering down, apalagi kalau dicap turunan kompeni. Namun dirinya tetap bangga dengan rambut merahnya. Ini karunia Tuhan. Nah, itu dia saudaya, asal-usul rambut merah di desa Bilalang, Sulawesi Utara. Ya, jadi saudara bukan karena dicat, tapi memang asli. Oke, saudara, saya akan kembali dengan informasi dari desa-desa yang ada di daerah Sulawesi Utara ya, atau di kampung-kampung yang mungkin punya keunikan, punya story, cerita yang menarik ya. Tetap di sini di Pompat Suara Budaya Kawan.

Sahabat Budaya, terima kasih untuk Anda yang masih setia dengan RRI Perempat Manado, dan kita masih di Torang Pek Kampung. Ya, Sahabat Budaya, ini ada sejarah nama desa yang namanya Budok. Ya. Namanya Desa Budok, Sahabat Budaya, ya. Jadi bisa tahu ini kenapa sampai namanya jadi nama seperti warna kulit Budo, ya, albino, ya. Nah, ini ternyata Sahabat Budaya, sejarah nama Desa Budo ini diambil dari asal usulnya dari seorang anak perempuan dari suku Kaili. Sahabat Budaya, masih dari Tribun Manado, Desa Budo ini adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Wori, ya, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Indonesia. Nah, di tempat inilah Saudaya tersedia pantai yang indah serta menyajikan kesejukan alam, juga pemandangan pantai dan alam yang memukau. Sahabat Budaya, di tempat ini pun dikelilingi pohon mangrove. Selain itu juga terdapat 6 gazebo untuk menjadi tempat perteduhan bagi para pengunjung. Sahabat Budaya, potret Pantai Budok, salah satu destinasi wisata yang ada di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Dan pada saat sore hari, kawasan ini akan menawarkan kita dengan keindahan sunsetnya. Nah, lantas bagaimanakah sejarah dari kampung ini? Yuk, Sahabat Budaya, kita ulik, ya. Kita cari tahu, kita ngulik apa latar belakang sejarahnya. Seperti dilansir dari jadesta.kemenparekraf.go.id, pada zaman dahulu kala, Saudaya, Desa Budo ini tadinya hanyalah berupa hutan belantara. Dan Sahabat Budaya, pada suatu ketika, saat itu datanglah dua orang suami istri yang berasal dari suku Kaili, Sulawesi Tengah. Lama-kelamaan, Sahabat Budaya, mereka pun memiliki seorang anak perempuan yang berkulit putih, yang berambut pirang, yang diberi nama Budo alias Budok. Maka, Sahabat Budaya, sejak itulah nama Desa Budok diambil dari anak perempuan ini yang berasal dari suku Kaili. Seiring waktu berjalan, kedua orang tuanya dan anaknya ini kemudian pergi meninggalkan tempat ini, sehingga tempat inilah menjadi lahan perkebunan. Waktu demi waktu terus berjalan, perkebunan ini kemudian menjadi satu perkampungan atau dusun yang dinamai Dusun Budok. Awalnya Desa Budok ini, Saudara, adalah desa yang satu dengan Desa Daruno atau desa tetangga. Nah, kan tetapi pada tahun 1950, karena warga perkampungan mulai bertumbuh dan mulai hidup mandiri, kemudian warga pun mulai bertambah banyak, dan akhirnya pada tahun 1965 ada seorang bapak yang bernama Yohanes Pinamanggung, ya, dan dengan dibantu juga oleh beberapa temannya untuk berjuang memisahkan perkampungan ini dari Desa Daruno dengan tujuan untuk berdiri sendiri dan ingin berpisah dari Desa Daruno dan membentuk satu perkampungan yang terdiri dari dua dusun atau jaga yang dinamai perkampungan Desa Budok. Sahabat Budaya, jika Anda ingin mencari tempat wisata di daerah Sulawesi Utara, Anda bisa menghubungi Pantai Budok, mengunjungi Pantai Budok di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Ya, Sahabat Budaya, lokasi ini menjanjikan kesejukan alam serta pemandangan alam yang memukau. Dan tempat ini dikelilingi pohon mangrove. Selain itu terdapat 6 gazebo untuk tempat berteduh atau nongkrong para pengunjung. Ya, Sahabat Budaya. Dan pada sore hari, kawasan ini akan menawarkan dan sunset pemandangan terbenam, dan seperti dikatakan oleh salah seorang pengunjung, Michael Labaro, yang mengaku sangat terpukau dengan keindahan alam di tempat ini. Ya, dan menurut
Michael ini adalah sangat indah dan memang Sulawesi Utara disajikan keindahan yang memukau. Dan Michael pun mengajak masyarakat untuk datang ke Pantai Buroh. Tidak usah jauh-jauh ke tempat lain karena di sini Sulawesi Utara dipenuhi keindahan alam jelas sangat menyenangkan. Tapi Desa Buroh ini merupakan tempat wisata penyangga destinasi pariwisata super prioritas DPSP Likupang. Selain pantai, Desa Buroh menawarkan wisata hutan mangrove. Jika Anda datang pada sore hari, pengunjung pun bisa menikmati suasana sunset yang indah. Desa Buroh sendiri telah masuk dalam 50 besar desa wisata dalam anugerah desa wisata Indonesia ADWI. Dan demikianlah asal sejarah nama Desa Buroh yang dari seorang anak perempuan.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil
1: cap tikus? Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Tung jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma membawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan, ini bawa pancing tuh anak-anak muda. Cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua. Mahasa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Magaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Magaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik, dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Magaruyen artinya, itu dari bahasa ya, bahasa daerah, Magaruyen, kata dasarnya arui, yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Magaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, Magaruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Magaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu, ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Magaruyen itu, jangan menggunakan alat musik gitar.

0: meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomcea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah, pertama menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak pangu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih, Pak?

0: ada tanah makan salak.
1: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
2: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
1: ada?
0: Kalau sekarang kebetulan.
1: Kalau kebetulan musim. Kalau 1 tahun cuma 2 kali.
0: 1 tahun 2 kali panen.
1: Bulan Februari dengan Juli.
0: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
1: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
0: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
1: Kirim ke apa Ternate, Jai Lolo, dengan di apa Tondano, Manado, toko-toko.
0: Seberapa lama jadi petani yang Pak?
1: Dari tahu kerja lah.
0: Kerja so lama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak pangu ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain itu.
1: Ya.
0: DPB dah apa Pak?
1: DPB keunggulan tidak kasih kawin, tidak kasih kawin.
0: Jadi dia langsung keluar macam itu.
3: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
1: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama, tikus lah, cuma tikus. Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti larikan gitu.
3: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
0: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di.
0: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya
0: parang.
4: Parang, ya parang. Okay.
0: Mar biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
3: Produksi buah salak pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk dodol salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
3: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya Salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah.

0: Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Etole, Magrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: Etole, Magre Garut Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muan.
1: Hah, gagah sekali ini pantai no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita kan, sadar mali ya.
2: Aduh, monitor ketua, tamang soba gacor.
1: Mana lagi yang si mau mengaku, apalagi kita ini sorama, sopan, dia merasa senyum tuh sama dengan warga-warga di sini.
3: Ator Jo, mar betul no pengane itu.
1: Mar, makasih banyak dange.
3: Bukan ngana ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah. Mar tradisi dan budaya likuat.
2: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
3: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam. Mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pariwisata daerah.
1: Nah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
2: Daratan.
3: Ampun, dang.
0: Etole, Magre Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muan.

Dan pendengar, sampai di sini dulu saudara untuk kebersamaan kita di acara Senembo Sami. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Stanley pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuang.

Tom Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisang, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa Sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan koprak.

di tanah Bulang Mongondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Bolang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Desa Kayuwiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di desa Kayuwi.
1: Etole, materi garu torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Eh, Bu Ani.
1: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
0: Aduh ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa dong. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Iya, so?
0: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
1: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dong DP pemeriksaan?
0: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, ini mulai dari tuh? Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
1: Ada, Le.
0: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
1: Bagus.
0: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
1: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
0: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
1: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
0: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong su sibuk kerja jadi torong su lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
1: Iya, no katu.
0: Mau apa dang?
1: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong, Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu melihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif.
1: Mm-hmm.
0: Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

0: Iya itu, kasian ya. Dia jalan pakai tongkat, bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasian.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
0: Olahraga maju, prestasi pun melaju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karu orang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: malam.
1: Melambai malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

hormat. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Patimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan. Terima kasih.

kabeta sa akin, masisa si parlente. Paulang-ulang, no nabukan sa sakalis, karang pulang-pulang. Pergi, jang sa kembali, berapa kali beta jatuh, jatuh sing mampu bangun. Berharap kasih tangan, tarik naik tapi sing sambung.

0: malam.
1: Melambai malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Ya baik, dan terima kasih untuk Anda sahabat budaya yang terus setia menyatu bersama kami program 4 RRI Manado. Nyur Melampai Malam hadir untuk Anda kali ini dengan program Malam Baku Dapah ya, dan seperti biasa Anda yang ingin bergabung di sini silakan kirimkan SMS ataupun WA ke nomor 0853-424-1928. Acara Malam Aku Dapa untuk Anda dengan lagu-lagu pilihan, bisa lagu lawas atau lagu daerah juga bisa. Saya tunggu sekali lagi 0853-424-1928 sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Lambai Malam, perompak budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, baik sahabat budaya, demikian yang bagus dari siapa tadi, dari Hari Parintang dengan Tangan Tak Sampai, mengantar kita di menit yang ke-31 sekarang dari jam 10 malam. Masih terang lanjut lagi untuk acara Malam Baku Dapa ya, masih menunggu sahabat budaya yang lain yang ingin bergabung di acara ini, boleh silakan ditunggu di 0853424928 untuk SMS dan WhatsApp sahabat budaya yang ingin request lagu ataupun ingin kirim salam. Boleh silakan ditunggu sampai di jam 11 nanti. Jadi masih ada waktu walaupun tidak banyak lagi waktu yang tersisa. Tapi mudah-mudahan bisa dimaksimalkan dengan baik ya. Untuk yang ingin bergabung silakan.

Dan sambil menunggu sahabat budaya yang ingin bergabung di acara Malam Baku Dapa, kembali kita coba mau hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana malam dimanapun sahabat budaya berada. Baik yang sementara menikmati istirahat ataupun justru yang masih sibuk malam hari ini dengan pekerjaan ya, yang mungkin lebih memilih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu di malam hari biar lebih leluasa ya, tidak ada gangguan, ataupun mungkin Anda lebih memilih mengerjakan malam hari agar lebih apa, bisa lebih fokus begitu ya. Kalau di siang hari ya begitulah, banyak cobaan, godaan, gangguan. Oke, semangat untuk Anda dan semoga sampai selesai nanti semua tugas-tugas Anda malam hari ini, agar bisa beristirahat tentunya ya. Kalau pekerjaan sudah selesai kemudian Anda beristirahat, itu rasanya luar biasa damai ya, daripada menyisakan pekerjaan yang belum selesai kemudian Anda coba ya, istilahnya orang Manado bilang baguling-baguling sejenak, itu di Pelaste itu baguling-baguling sejenak itu sampai besok pagi akhirnya pekerjaan tidak selesai ya. Oke, semangat untuk Anda yang sementara menjalankan tugas juga, bapak-bapak satpam, ada juga tenaga medis di rumah sakit, di puskesmas, di klinik atau dimanapun juga ya, malam hari ini sementara menjalankan tugas. Oke, tetap semangat semuanya. Selamat malam yang punya nomor ponsel 0853 1145 sekian-sekian. Ada Ibu Jusye di Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Halo, selamat malam Ibu cantik, Ibu Joyce. Selamat malam juga Ibu Jusye. Ibu Jusye mau request lagu dan lagu oldies Indonesia, judulnya Setangkai Bunga Putih, yang nyanyi Panbers. Mau kirim lagu ini for Ibu Lina di Waru Kapas. Selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat, Kang. Ini Ibu Jusye ada kirim lagu spesial buat Ibu Lina dengarkan. Selamat mendengar Jonya Ibu Lina. Semoga terhibur, dan buat penyiar cantik Ibu Joyce, thanks nih. Malam Baku Dapa, God bless you. Terima kasih kembali Ibu Jusye. Malam hari ini, torang pending dulu untuk topiknya. Nanti Baku Dapa di lain kesempatan torang hadirkan topik untuk torang coba bahas bersama. Oke, ditunggu yang lain, silakan 0853 4240 928. Dan sambil menunggu yang ingin bergabung, ada beberapa lagu kita mau hadirkan spesial buat sahabat budaya semuanya yang terus setia menyatu di Prompat Suara Budaya Kawanmu.

Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia? Bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta. Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah, senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini, ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini, mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

New Lambai Malam, Perempat Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: New Melambai Malam.
1: New Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4. Sahabat budaya ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz membawakan program siarannya hari ini, edisi Kamis 7 Mei 2026. Dari kawasan Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Kembali lagi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat, Suara Budaya Kawanua. Selamat pagi untuk sahabat budaya Kawanua. Berapa lagi di program awal untuk perjalanan Your Malam Bayi Pagi edisi hari ini di Kamis 7 Mei 2026. Ada Seni Karina coba temani sahabat budaya sampai di jam 10 nanti dengan rangkaian mata acara yang sudah disiapkan di sini. Terapi kebersamaan akan diawali dengan hikmah pagi. Tentunya ada lagu-lagu rohani pilihan yang akan menemani suasana pagi sahabat budaya memulaikan segala aktivitasnya. Dan tentunya untuk memperkuat iman percaya kita kepadanya, ada renungan singkat juga yang akan hadir untuk sahabat budaya. Di pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan dilanjutkan dengan Sulut Pagi, rangkaian informasi seputar Kota Manado dan sekitarnya. Ada juga informasi pengembangan energi terbarukan untuk sahabat budaya. Dan akan dilanjutkan dengan Suara Kawanua sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan lagu-lagu dari daerah Sulawesi Utara beserta informasinya, akan dilanjutkan dengan Apa Kata Mereka ya. Nanti ada satu topik yang akan diangkat dan nanti akan dibuka untuk layanan SMS, WhatsApp untuk sahabat budaya dan juga live TikToknya untuk yang akan menanggapi topik di pagi hari. Dan terapi kebersamaan akan ditutup dengan Nusantara Pagi, lagu-lagu dari berbagai daerah beserta informasinya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itu tadi rangkaian mata acara yang akan hadir untuk sahabat budaya tentunya di New York Melambai Pagi untuk edisi hari ini di Kamis 7 Mei 2026. Terus segera masuk di Hikmah Pagi untuk sahabat budaya.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

Iya, dan sobat berita saat ini sudah 15 menit melintas dari jam 5 pagi, dan untuk renungan pagi di pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 56 ayat 4 berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Sahabat budaya, pernahkah Anda menghadapi masalah yang menurut Anda terlalu besar? Dan itulah yang dipikirkan bangsa Israel ketika melihat Goliat menantang mereka. Goliat jelas jauh lebih besar dan lebih tinggi dari rata-rata manusia pada saat itu. Dengan tinggi mencapai 9 kaki, dan tidak hanya dia tinggi, tetapi dia juga adalah seorang prajurit yang terlatih. Pantas saja setiap orang Israel yang melihat Goliat merasa takut. Tetapi tidak demikian halnya dengan Daud. Semua orang mendekati medan perang dengan kekuatan fisik mereka, tetapi Daud datang dengan kekuatan Tuhan. Daud tahu bahwa dia menghadapi seseorang yang jauh lebih unggul secara fisik dan mental daripada dirinya. Akan tetapi Daud datang dengan Tuhan di pikirannya, dan semua peperangan yang dia alami di masa lalu dengan beruang dan singa adalah karena tangan Tuhan yang menyertai dia. Siapapun pasti tahu bahwa pemuda yang melawan singa atau beruang tidak akan punya peluang. Namun Daud selamat dan menang karena Tuhan menyertainya. Sahabat budaya, ketika Daud berada di medan perang melawan Goliat, dia datang dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai. Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." 1 Samuel 17 ayat 45. Daud tahu bahwa Tuhan lebih besar dari Goliat dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita semua tentunya telah belajar bahwa kita harus mengatakan kepada gunung ataupun masalah betapa besarnya Tuhan daripada mengatakan kepada Tuhan seberapa besar gunung atau masalah itu. Daud melakukan hal yang benar dengan memberitahu Goliat betapa besarnya Tuhan. Untuk itu, sahabat budaya, mari di pagi hari ini kita merubah cara pandang kita dan mengakui bahwa Tuhan itu lebih besar dari semua masalah yang kita alami.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang, ah kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Ya, dan sahabat Buddha masih di Hikmah Pagi untuk kesempatan pagi hari ini di menit yang ke-29 dari jam 5 pagi. Dan sahabat budaya, kita hidup di dunia yang materialistis ini, di mana hati kita dipenuhi oleh banyak hal yang mengakibatkan ketidakmampuan kita untuk tenang di hadapan Tuhan ketika kita membaca Alkitab. Seringkali kita membaca Alkitab dengan mata kita, sementara kita sering memikirkan hal-hal eksternal di pikiran kita, seperti pekerjaan, keluarga, makan, minum, bersenang-senang, dan banyak hal lagi. Di mana pembacaan kitab suci semacam itu hanya secara formalitas dan tidak dapat mencapai hasil. Tuhan Yesus berkata, Tuhan adalah roh dan mereka yang menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tentunya ini kita bisa baca di dalam Yohanes 4 ayat 24. Dari sini kita dapat melihat bahwa jika kita ingin mencapai hasil yang baik dalam membaca Alkitab, pertama-tama kita harus menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, pertama-tama kita dapat berdoa kepada Tuhan, memohon kepadanya untuk melindungi kita, agar hati kita dapat tenang di hadapannya, dan menghindari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita secara jasmani, yang tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Dan tentunya, meminta Dia untuk mencerahkan dan membimbing kita, untuk memahami kebenaran. Jika kita sering menerapkan dengan cara ini, kita akan memperoleh manfaat yang sebenarnya dari membaca Alkitab. Dan sahabat budaya, kita semua tahu bahwa setiap firman yang Tuhan ucapkan adalah kebenaran dan penuh dengan kehendak dan tuntutan Tuhan. Jika kita tidak sungguh-sungguh membaca dan merenungkan firman Tuhan, akan sangat sulit bagi kita untuk memahami makna yang sebenarnya. Jadi, jika kita ingin mencapai hasil yang baik dalam membaca Alkitab dan memahami kebenaran dalam firman Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan dengan hati yang berdoa dan mencari. Ini adalah satu-satunya cara Tuhan akan mencerahkan dan membimbing kita untuk memahami arti sebenarnya dari firman Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Kita bisa mengambil contoh kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di mana dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali engkau dipertobatkan dan menjadi sama seperti anak kecil, engkau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 18 ayat 3. Setelah membaca kata-kata ini, kita memiliki pengetahuan teoritis bahwa hanya dengan jujur seperti anak-anak, barulah kita dapat memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tetapi firman Tuhan adalah kebenaran dan tidak sesederhana pemahaman literal kita tentangnya. Jika kita rajin membaca dan merenungkan firman ini, mudah untuk melihat bahwa tidak hanya orang jujur yang tidak berbohong, tetapi yang terpenting mereka memiliki hati yang jujur. Mereka sepenuhnya membuka hati kepada Tuhan, tidak menipu Tuhan, menerima pengawasan Tuhan dalam segala hal, dan mengorbankan diri untuk Tuhan tanpa transaksi, pertukaran, atau rencana pribadi, niat, dan ketidakmurnian. Sepenuhnya demi mengasihi Tuhan dan memuaskan Tuhan, hanya orang-orang yang mencapai hal-hal inilah adalah orang-orang yang jujur di mata Tuhan.

kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

0: Sejarah mencatat, untuk pertama kalinya kue adatamo dibuat oleh Torongkati atau Bao Mahang, saudara kandung Tangku Ributang, sebagai hadiah perkawinan keponakan Maka Ampo, sekaligus disatukannya Kerajaan Salurang dan menjadi Rimpuraeng dengan Raja Pertama Maka Ampo. Tamo kedua dihadiahkan oleh orang yang sama pada perkawinan Tatehewoba, Raja Tahuna dengan Doroweli, Putri Maka Ampo, dan Sompo Sehiwu atau Timbang Sehiwu. Bertolak dari satu kesimpulan yang mendasar, kue tamo merupakan simbol dari satu pohon. Jelaslah hiasannya terdiri dari cabang, ranting, daun, bunga, dan buah juga akar. Dahulunya, dikenal sejenis kue terbuat dari tepung beras ketan campur merica yang dinamai satur buah penghias tamo. Kue tamo sebagai lambang kemakmuran warga Nusa Utara ditemui pada saat perayaan pesta adat Turude atau acara perkawinan. Dalam perkembangan lebih lanjut, cara menghias tamo cenderung melambangkan keberhasilan atau harapan kini dan masa mendatang, sebagaimana dituturkan Engku Tinu, pecinta budaya Sangihe.
1: Kue tamo melambangkan persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Sangihe yang merasa memiliki bahwa itu adalah budaya daerah Sangihe yang perlu dilestarikan dan dijunjung.
0: Tamo dalam pesta adat memperoleh penghormatan tertinggi. Dinyatakan dalam bentuk antara lain, tamo memasuki ruang pesta terakhir. Setelah semua tamu termasuk para petinggi sudah hadir dan wajib berdiri sebagai penghormatan. Selanjutnya tamu diusung dan diiringi satu barisan adat yang terdiri dari unsur bobato dan diletakkan di meja khusus depan tamu kehormatan. Wajarlah demikian mengingat secara filosofi tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga tamo mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal. Berikut ini prosesi penerimaan kue adat tamo.
2: Adate ise sumelung su karomonang mawantuge munarang kami endaung seng nawadipe tamo seng netagupia nawangung kere boyang kai tamo ni hundugu limang ambia parede takal halaweng inendeng sumedang lidana perlo suwarang kama idope mapia ubu suselambungang higoatengu kario maneng makoa tatahu rending ku daekeko perlo abe liu sasara tarima tumangu munara.
3: Salam dan hormat dipersembahkan kepada hadirin sekalian. Kini kue adat tamo sudah tersedia, dipandang menyerupai pohon berdiri tegak bagaikan menara sakti, diolah tangan terampil dan bijaksana, diletakkan di atas meja khusus beralaskan doa, lambang kekeluargaan, persatuan dan kesatuan bermakna penyerahan, permohonan dan penghargaan berhasiat turun-temurun.
0: Kemudian kue adat tamo diterima seorang petua.
2: Taku daekangu gagogo, taku terimakengu kadeo maneng, walingu tamo ini kai tamong kite kebi, ku pelokko sutarwarang kite kelabo, watengu hibu sarang, sembanua, penanggung selambungang.
3: Ku terima dengan permohonan, ku jemput dengan doa, kiranya Tuhan memberkati, karena tamo ini sesungguhnya milik bersama, maka diletakkan di antara sekalian, agar menjadi pengikat persaudaraan, pemulihan segala yang jahat, bahkan obat bagi kita sebangsa.
0: Pembuatan hingga pemotongan serta rasa kue adat tamo memiliki keunikan tersendiri. Anggapan di mana hadirnya roh-roh halus, termasuk arwah nenek moyang, jika terjadi unsur kesengajaan dalam pemotongan kue tamo, akan menimbulkan suasana tidak nyaman, atau dikenal istilah menengkure. Oleh karena itu, selain kata-kata adat, pemotongan tamo perlu adanya mangembaruhe dan menahupia, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. diakui pemotongan kue adat Tamo dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, bukan saja dilakukan di Sangihe, tetapi di luar daerah, sebagaimana dituturkan Engku Tinu, pecinta budaya Sangihe.
1: Kalau tahun sebelumnya itu, pelaksanaan acara-acara adat itu hanya berada di Kabupaten Pasai saja, tapi sekarang sudah meluas sampai ke luar daerah saja, di Sulawesi, di Kalimantan, di Riau, bahkan di Pulau Jawa. Kenapa sampai ada? Karena di sana ada banyak masyarakat Sangihe yang telah menyatu dan mengaliansi masyarakat adat Sangihe, dan mereka melakukan acara adat ini di dalamnya tetap dilaksanakan pemotongan kue adat Tamo.
0: Kue adat Tamo mengabadikan sejarah asal-usul nenek moyang Raja Tambung Arawo, Medeluk dan Megila. Selain itu pula, mengabadikan syarat yang berhasil ditempuh dengan kesaktian seorang raja yang dilakukan dewata melalui Kondoati atau Sangya Konda terhadap Guman Sarangi, yakni ujian kemanusiaan, moral, dan kesaktian.

Oke, dan sahabat budaya, selamat pagi tentunya untuk sahabat budaya yang saat ini baru menyatu hati dan toran di sini di FM 88,6 MHz, Propat Suara Budaya Kawanua AM 1188 kHz, maupun yang teman-teman mengkarkan melalui live streaming RRI Digital untuk sahabat budaya yang saat ini sementara mempersiapkan diri mengalih segala aktivitasnya. Ini coba lengkapi dengan lagu-lagu dari daerah Sulawesi Utara dan juga beberapa informasi yang tentunya akan menemani suasana pagi sahabat budaya. Kali ini terima kasih di informasi awal perakiraan cuaca Kota Manado dan sekitarnya yang dikutip dari bmkg.go.id. Sekarang ke seputaran Bunaken untuk perakiraan cuaca di hari ini Kamis 7 Mei 2026. Untuk Bunaken sendiri cerah dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kemiring cerah dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Cincil cerah dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Wenang cerah dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Seputaran Tikala cerah dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Sario cerah dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Seputaran Wanea cerah dengan suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Mapanga cerah dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Malaleng cerah dengan suhu 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Seputaran Bunaken Kepulauan cerah dengan suhu 28 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan Paldua cerah dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Itu tadi perakiraan cuaca Kota Manado dan sekitarnya untuk edisi hari ini di Kamis 7 Mei 2026. Yang pasti yang namanya perakiraan cuaca bisa benar maupun salah ya, tapi yang pasti tidak juga salahnya kalau kita sudah selalu mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kejadian yang tidak diinginkan terjadi ya. Oke, dan sahabat budaya ini akan kembali dengan beberapa informasi menarik lainnya, jangan kemana-mana.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, di balik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

Ya, dan sahabat budaya, Wali Kota Tomohon yang diwakili Asisten Administrasi Umum Mas Napio menghadiri kegiatan Indonesia Membangun Pemimpin IMP Akademi Indonesia Timur yang digelar di Comment Center Pemerintah Kota Tomohon pada Selasa kemarin. Kegiatan ini turut dihadiri Koordinator IMP Tino Tandayu, Founder and Advisor of IMP, yang juga Doctoral Student in Defense Strategy Universitas Pertahanan Publik Republik Indonesia Ari M. Wibowo, Chairman of IMP sekaligus founding member Barasiahaan bersama para pengajar, fasilitator, serta peserta pelatihan. IMP Academy merupakan ekosistem pengembangan kepemimpinan transformasi nasional yang berfokus pada sektor kebijakan dan regulasi, di mana program ini bertujuan mencetak generasi pemimpin berkarakter Pancasila, berakar pada nilai-nilai Indonesia, serta memiliki kompetensi kelas dunia guna mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam pelaksanaannya, kawasan Indonesia Timur khususnya Sulawesi Utara dan Kota Tomohon dinilai memiliki potensi besar sebagai epicentrum pengembangan pemimpin di sektor regulasi, di mana identitas Kota Tomohon sebagai kota pendidikan ditunjang berbagai institusi berkualitas serta letak strategis sebagai penghubung Indonesia Tengah dan Timur menjadi keunggulan tersendiri. Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Pio, ditegaskan bahwa generasi muda merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa. Pembangunan sumber daya manusia tidak hanya menitik beratkan pada pendidikan dan keterampilan, tetapi juga pembentukan karakter, kepemimpinan, serta kepemimpinan.

kecelakaan sosial. Seperti yang dikatakan Pio, IMP Academy hadir sebagai wadah positif untuk melahirkan pemimpin muda yang berintegrasi dan berdaya saing, serta mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Pemerintah kota atau Pemkot Tomohon pun menyatakan dukungan terhadap komitmen IMP Academy dalam penanganan stunting yang masih menjadi tantangan serius dan memerlukan kolaborasi lintas sektor termasuk keterlibatan generasi muda. Di mana dikatakan partisipasi aktif anak muda dalam edukasi, sosialisasi dan aksi nyata di masyarakat akan mempercepat penurunan angka stunting. Kepedulian yang ditunjukkan melalui kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran sosial sekaligus mempersiapkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas. Sahabat Budaya, Pemkot Tomohon sendiri terus berkomitmen menekan angka stunting melalui berbagai program intervensi, baik spesifik maupun sensitif yang dijalankan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Dikatakan atas nama Pemkot Tomohon, mereka menyampaikan apresiasi kepada IMP Akademi Indonesia Timur atas inisiatif ini, serta kepada seluruh pihak yang mendukung program strategis nasional dalam membentuk generasi muda berkarakter Pancasila, berbudaya Indonesia, dan berkompetensi global. Kegiatan IMP Akademi di Kota Tomohon berlangsung selama 2 hari, 5 dan 6 Mei 2026, dengan harapan mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki empati, kepedulian, dan komitmen dalam membangun daerah serta bangsa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, bebannya nyamuk, kobong.
1: Pakai sarung, Pak Sayang.
0: Butang anak, karena nyali ya sampai kaki-kaki tersebut tutup.
1: Mengapa dang anaknya masih dalam pacitan?
0: No tambah dang di pesarong.
1: No bilang dang.
2: Wah!

Oke, dan sahabat budaya masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Ini masih Batam Anikoni dengan Lalu Klasik tentunya. Penyemangat di pagi hari ini untuk sahabat budaya yang sementara mempersiapkan diri mengawali segala aktivitasnya. Atau bahkan ada yang lagi dalam perjalanan menuju tempat tugas ya. Karena berhubung tempat tugasnya jauh dari rumah ya. Jadi pagi-pagi harus sudah bisa on the way ya. Terus lanjut lagi untuk sebut pagi di pagi hari ini, di mana dikutip dari rri.co.id, Universitas Indonesia mengukuhkan Bambang Priyono sebagai guru besar tetap Departemen Teknik Metalurgi dan Material Fakultas Teknik UI. Ia dilantik sebagai guru besar dalam bidang material energi baru dan terbarukan. Upacara pengukuhan berlangsung di Balai Sidang UI Depok pada Rabu kemarin, dan dalam pidato pengukuhannya, Bambang menyoroti urgensi pengembangan teknologi penyimpanan energi sebagai solusi krisis energi, polusi, dan tantangan keberlanjutan. Ia menekankan pemanfaatan energi terbarukan seperti matahari dan angin membutuhkan sistem penyimpanan yang efisien, di mana baterai lithium ion berperan penting sebagai teknologi baterai energi storage. Dikatakan kemandirian energi bangsa hanya dapat dicapai bila kita mampu mengembangkan teknologi baterial dengan bahan baku terbarukan yang berlimpah di Indonesia, sehingga aplikasinya berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sebagai bagian dari risetnya, Bambang menekankan pengembangan baterai sekunder lithium ion, khususnya pada material anoda, katoda, dan upaya peningkatan performa dengan memanfaatkan bahan baku terbarukan berupa biomasa. Ia juga menggarap teknologi flash Joule untuk menghasilkan grafena multilayer dari biomasa secara cepat dan ramah lingkungan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas elektroda baterai sekaligus membuka aplikasi lebih luas. Selain itu, Bambang mulai mengembangkan penelitian baterai sodium ion yang memiliki prospek besar karena bahan bakunya sangat berlimpah. Langkah ini memperluas cakupan risetnya dari lithium ion menuju alternatif lain, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam transisi energi bersih. Bambang juga menekankan Indonesia memiliki potensi luar biasa sebagai negara kepulauan tropis dengan garis pantai terpanjang di dunia. Ia mengatakan potensi energi terbarukan dari sinar matahari dan angin sangatlah besar. Meski demikian, ia menilai sifatnya yang intermittent menuntut adanya teknologi penyimpanan energi yang handal. Baterai lithium ion dengan efisiensi Coulombic-Coulombic efisiensi rata-rata 95% dan masa pakai lebih dari 8 tahun menjadi solusi yang semakin ekonomis. Dikatakan dengan riset yang tepat, kita dapat memanfaatkan biomasa lokal sebagai material baterai sehingga tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor bahan tambang, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi sumber daya alam Indonesia.

0: kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri.
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Lin.
0: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi

Sahabat Budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

88,6 FM. 11,88 AM.

0: puluhan kios yang menjual emping dan aneka makanan tradisional Betawi berjejer di sepanjang Jalan Condet Raya di Jakarta Timur.
1: Kulitnya dijual, dan hijaunya dibikinin emping.
0: Berada di kawasan ini sudah tidak asing lagi dengan bunyi batu kali yang dipukul-pukul dengan palu besi dari penduduk yang sedang membuat emping. Bunyi itu saling bersaut-sautan dari rumah ke rumah. Kalau melongok sedikit hampir di depan setiap rumah, terlihat emping yang sedang dijemur di atas anyaman bambu. Tapi sayangnya, suasana tadi hanya bisa kita rasakan di era tahun 80-an, di masa kejayaan emping condet. Ketenaran emping condet terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Kala itu para pedagang yang tidak kuat menyewa kios, menggelar dagangannya di tepi jalan. Lain dulu, lain sekarang. Kini hampir tidak ditemukan kios emping di Condet. Mereka, para pembuat dan penjual emping yang pernah berjaya, sudah banyak yang meninggal dunia. Sebagian lagi beralih profesi dan menyisakan dua orang pengrajin emping. Salah satunya, Tihana.
2: Awalnya pertama kan ya, dari nenek, dari orang tua ya. Nah, itu kan saya pertama bantuin. Bantuin belajar, pas rumah.

0: Perempuan beranak empat yang usianya sudah hampir 60 tahun ini masih setia menekuni profesi sebagai pembuat emping sejak pertama kali dia belajar mengupas kulit-kulit melinjo dari orang tuanya. Emping buatannya lebar-lebar dan rasanya gurih. Emping-emping hasil produksinya dengan memperkerjakan empat orang itu dijual Tihana di rumahnya. Peralatan yang digunakan Tihana untuk membuat emping masih seperti dulu. Tihana masih menggunakan tungku dengan wajan dari tanah liat untuk menyangrai melinjo. Untuk tempat melinjo yang telah disangrai, Tihana menggunakan batok kelapa.
1: Berapa menit dia matang. Oh, juga. Dia kalau matang enggak mau. Kalau mentah juga berani, hancur.
0: Yang memegang peranan utama dalam membuat emping adalah buah melinjo. Dulu, pohon melinjo banyak dijumpai di antara rimbunnya pepohonan di Condet. Konon jika buah melinjo sedang masak, seluruh pohonnya kelihatan merah. Tadinya, Tihana mendapatkan melinjo dari Lenteng Agung setelah melinjo Condet sulit didapatkan karena daerah tepian sungai sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Namun, ketika melinjo Lenteng Agung juga bernasib sama, bahan baku emping didatangkan dari daerah lain, salah satunya dari Jonggol, Jawa Barat.
1: Yang dagang ini, Jok? Iya, udah nggak payah ini. Tapi ada di sini, nggak pernah lagi.
2: Memang dulu satu kerajinan orang Betawi Condet, satu kerajinan orang usaha kecil-kecilan orang Condet dah dulu. Nah terus sampai sekarang kena udah berapa persen masih ada yang udah nggak begitu banyak peninggalan. Sebenarnya saya lah yang dagang kayak gini, orang Betawi udah nggak ada yang pada dagang-dagang, yang udah pada bandar-bandar emping, yang pembuat juga satu dua. Jadi sekarang
0: emping adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari biji melinjo. Orang Betawi, penduduk asli Jakarta, ibu kota Indonesia, menempatkan penganan ini di hari-hari istimewa, seperti Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Haji, hingga di acara pesta perkawinan. Mereka akan menyediakan emping Condet seberapapun harganya. Rupanya pada zaman dahulu kala, hampir semua penduduk Condet membuat sendiri penganan ini. Jejaknya terlihat di beberapa keluarga Betawi sekarang ini yang masih punya batu kali lebar, dengan ketebalan 10 cm, dengan lebar kurang lebih 30 x 30 cm, sebagai alas atau talenan untuk membuat emping.
2: Oh, anak kita udah gak mau kenapa, anak kita udah gak mau dagang, udah pada kerja, kenapa? Cuma kita aja peninggalan dua orang, sekarang udah gak mau, Neng, di ngadepin dapur panas. Maunya udah, pokoknya di kantor, maunya kerja aja udah. Gak mau kayak gini. Sebetulnya kan lumayan lah kalau memang buat-buat ngelajin, jadi sekarang dari daerah.
0: Condet terkenal dengan empingnya tidak bisa dipisahkan dari sosok bernama Sarmada. Deborah, Eni, dan Lydia, peliput Radio Republik Indonesia, mendapatkan sosok perintis pembuat emping Condet itu dari seorang bernama Salim. Salim adalah pembuat emping yang masih bertahan di Condet selain ibu Tihana tadi.
3: Perintisnya dia katanya sih. Pertama dia ini pakai batu kali. Pertamanya dia bikin batu kali yang pecahan itu dia gosok-gosok sampai licin, dia buat bikin ini buat alasnya.
0: Emping condet mempunyai ciri khas yang tidak ditemui emping dari daerah lain. Selain rasanya yang gurih karena dibuat dengan alat sederhana, ketebalan empingnya juga beda dan bahan bakunya tidak dicampur dengan bahan makanan
2: ya,
0: lain.
2: Ya maaf ya, bukan yang bagus, ini udah tahu kualitas apa namanya emping condet. Ya, seperti kita nih, emping kita nih sudah dibawa ke mancanegara, nih, udah ke Saudi, ke Amerika, yang mana yang pada bakal ngantar ke sana. Ya kita juga yang beli yang ngomong nih betul Pak.
0: Melihat
2: Pak,
0: fakta emping condet memang amat memprihatinkan untuk meratapi nasib kerajinan atau usaha kecil-kecilan orang Betawi condet yang nyaris tinggal kenangan itu. Penganan anak cucu mereka ke depan lambat laun bisa jadi akan tergilas oleh makanan buatan pabrik karena tidak ada lagi yang meneruskan tradisi orang-orang tua Betawi condet. Saya Budi Prihantoro mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program berikutnya.
4: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Iya, dan sahabat Bria, saat ini sudah 26 menit melintas dari jam 7 pagi. Lanjut lagi Toran dengan beberapa informasi di pagi hari ini. Di New Normal Lambai Pagi, di mana pemerintah tengah mengkaji penggunaan komposit natural gas CNG sebagai alternatif pengganti liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg. Saat ini tengah diuji coba penggunaan CNG, dan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan sebanyak 75-80% LPG Indonesia masih mengandalkan impor. Sementara kebutuhan semakin meningkat, dan sebagai contoh konsumsi rumah tangga itu kurang lebih sekitar 7-8 juta ton. Dikatakan juga hari ini di Chandra Asri maupun di Lotte membutuhkan 2-3 juta ton per tahun untuk bahan laku. Persoalannya sekarang adalah ketika gejolak politik seperti ini untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada, tapi memang tergantung pada global. Bahlil mengatakan pertimbangan CNG menjadi pengganti alternatif gas melon karena dinilai lebih murah karena sumber pasokan bahan baku melimpah. Selain itu, CNG banyak dipakai di hotel, restoran, bahkan dapur makan bergizi gratis atau MBG, namun dengan ukuran 10 kg dan 20 kg. Nah, untuk yang 3 kg memang tabungnya masih dilakukan uji coba karena tekanan besar sekali, sekitar 200 sampai 250 bar. Yang dicoba untuk modifikasi CNG ini bahan bakunya ada semua. C1, C2 gas, apalagi baru menemukan gas sekitar 3.000 mm di Kalimantan Timur. CNG itu sudah dilakukan kajian dan harganya jauh lebih murah, kurang lebih sekitar 30% lebih murah. Bahlil mengatakan akan ada efisiensi devisa sekitar 130 triliun rupiah sampai 137 triliun rupiah dari CPG karena subsidi yang ditanggung pemerintah akan berkurang. Oleh sebab itu, Bahlil berharap uji coba berhasil dan hasilnya akan terlihat pada 2-3 bulan ke depan. Sehingga 2026 harus inovatif mencari alternatif yang semua sumber energinya ada di negara kita.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda, dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu pan de muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Oke, dan Sobat Budaya masih dari rri.co.id, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara, Haposan Silalahi, didampingi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Manado, Krisman Siliwo, menghadiri undangan Radio Republik Indonesia, RRI Manado dalam dialog interaktif Sulut Bicara pada Rabu kemarin, di mana kegiatan yang mengangkat topik UMKM Lapas Siap Go Public ini menjadi waga strategis dalam mendorong pengembangan program kemandirian warga binaan, sekaligus mendukung implementasi program Astacita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam penguatan sektor ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Dalam dialog tersebut, Kakanwil Haposan Silalahi juga menyampaikan bahwa pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan, tetapi juga pada pemberdayaan yang produktif dan berkelanjutan. Salah satu bentuk nyata adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam lapas yang kini didorong untuk mampu bersaing di pasar luas. Produk-produk hasil karya warga binaan memiliki kualitas yang tidak kalah saing melalui sinergi dan dukungan berbagai pihak. Mereka optimis UMKM Lapas dapat menembus pasar yang lebih luas, bahkan go public. Turut hadir dalam dialog tersebut perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara yang memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM binaan Lapas, khususnya dalam aspek pemasaran, legalitas, dan peningkatan kualitas produk. Melalui partisipasi dalam dialog ini, Kanwil Dijen Pas Sulut menegaskan komitmennya dalam membangun sistem pemasyarakatan yang produktif, inovatif, serta berkontribusi nyata bagi perekonomian daerah dan juga nasional.

Johnson & Max dengan BTS Ubi Kupas. Tanpa kotoran di menit yang ke-56 dari jam 7 pagi. Terang ke informasi berikutnya sebelum nanti terang beralih ke acara selanjutnya ya. Dengan sahabat Budayat masih dari rri.co.id, Wali Kota Tomohon yang diwakili Asisten Administrasi Umum Mas Napio menghadiri kegiatan Indonesia Membangun Pemimpin IMP Akademi Indonesia Timur yang digelar di Command Center Pemerintah Kota Tomohon pada Selasa kemarin. Kegiatan ini turut dihadiri Koordinator IMP Tino Tandayu, Founder and Advisor of IMP, yang juga Doctoral Student in Defense Strategis Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Ari M. Wibowo. Chairman of IMP sekaligus Founding Member Barasiahaan bersama para pengajar, fasilitator, serta peserta pelatihan. IMP Academy merupakan ekosistem pengembangan kepemimpinan transformasional yang berfokus pada sektor kebijakan dan regulasi, di mana program ini bertujuan mencetak generasi pemimpin berkarakter Pancasila, berakar pada nilai-nilai Indonesia, serta memiliki kompetensi kelas dunia untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam pelaksanaannya, kawasan Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Utara dan Kota Tomohon, dinilai memiliki potensi besar sebagai epicentrum pengembangan pemimpin di sektor regulasi. Identitas Kota Tomohon sebagai kota pendidikan ditunjang berbagai institusi berkualitas, serta letak strategis sebagai penghubung Indonesia Tengah dan Timur menjadi keunggulan tersendiri. Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan, Pio ditegaskan bahwa generasi muda merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa, di mana pembangunan sumber daya manusia tidak hanya menitikberatkan pada pendidikan dan keterampilan, tetapi juga pembentukan karakter, kepemimpinan, serta kepekaan sosial. Pemerintah Kota Tomohon menyatakan dukungan terhadap komitmen IMP Academy dalam penanganan stunting yang masih menjadi tantangan serius dan memerlukan kolaborasi lintas sektor termasuk keterlibatan generasi muda. Dikatakan juga partisipasi aktif anak muda dalam edukasi, sosialisasi, dan aksi nyata di masyarakat akan mempercepat penurunan angka stunting. Kepedulian yang ditunjukkan melalui kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran sosial, sekaligus mempersiapkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas. Pemkot Tomohon sendiri terus berkomitmen menekan angka stunting melalui berbagai program intervensi, baik spesifik maupun sensitif yang dijalankan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Seperti dikatakan atas nama Pemkot Tomohon, mereka menyampaikan apresiasi kepada IMP Akademi Indonesia Timur atas inisiatif ini, serta kepada seluruh pihak yang mendukung program strategis nasional dalam membentuk generasi muda berkarakter Pancasila, berbudaya Indonesia, dan berkompetensi global. Kegiatan IMP Akademi di Kota Tomohon berlangsung selama 5-6 Mei 2026 dengan harapan mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara intelektual, tapi juga memiliki empati, kepedulian, dan komitmen dalam membangun daerah serta bangsa tentunya.